0: perlu tadi menyesuaikan konteks-konteks lokal yang harus kita sesuaikan dengan tadi jam belajar, fasilitas-fasilitas, itu menjadi satu titik poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini yang termuat begini gitu.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Yahya untuk analisis cerdas dan juga rekomendasi untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita pantau terus terkait dengan pergub jam belajar siswa dalam peningkatan kualitas pendidikan di NTT, dan kita berharap kualitas pendidikan kita setelah ini dapat meningkat. Terima kasih Pak Yahya untuk waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Yahya.
0: Terima kasih.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Kerjasama BMKG Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
4: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
5: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
6: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
7: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
6: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
7: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
8: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
7: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
11: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
12: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
10: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
13: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
14: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
13: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
15: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
16: Laporan khusus.
17: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
18: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
17: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
18: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
19: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PTDSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
18: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
20: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti Kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
18: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
21: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
0: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
1: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, walaupun di luar ini kelihatan mendung ya dan akan turun hujan, tapi peringatan dini cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni sampai 3 Juni 2026 menyebutkan pendengar bahwa untuk 1 Juni, 2 Juni dan 3 Juni ini cuaca di Nusa Tenggara Timur tidak ada tanda waspada, siaga ataupun awas hujan lebat, hujan sedang hingga lebat, hujan lebat hingga sangat lebat dan hujan sangat lebat hingga ekstrim. Jadi peringatan dini BMKG tanggal 1 sampai 3 Juni itu tidak ada hujan ya. Tanggal 1, tanggal 2 maupun tanggal 3. Tapi ada peringatan dini untuk angin kencang secara khusus di Saburejua pada tanggal 1, tanggal 2 di Saburejua dan tanggal 3 juga di Saburejua. Catatan penting dari BMKG pendengar, saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur sudah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Sementara waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nihil ya, tidak ada wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga hujan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini ditandatangani oleh Kepala Stasiun Meteorologi dan juga Forecaster Ondati, Riris Elisa Helen. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda, yang merupakan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologis kelas 2 El Tari Kupang.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah informasi hoax. Dari sebar saberhoax.jabarprov.go.id, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling Apple, dan pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id, menegaskan hoax bahwa Presiden Prabowo minum bir saat menjamu Macron di Istana Negara. Ini adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari pagi hari di FM 94,4. Dan juga terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di RRI Digital atau di rri.co.id. Selamat terhubung kembali untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Dialog Kupang Menyapa berbagi dengan Anda, dan ada kesempatan untuk nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380-8254-44, di 0380-8431-152, dan bisa juga di 0811-3820-9440. Sepanjang kebersamaan kita untuk pagi hari ini, Anda punya kesempatan untuk bisa berinteraksi. Pendengar, stunting menjadi salah satu tantangan besar yang kemudian akan berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dan kondisi gagal tumbuh ini menjadi kekurangan gizi kronis ini tidak hanya dampaknya pada kesehatan dan perkembangan fisik, tetapi juga dampaknya pada kemampuan belajar sampai kepada kualitas sumber daya manusia kita. Nah, pemerintah memang juga sudah berupaya untuk menekan angka stunting, menurunkan angka prevalensi stunting melalui berbagai kegiatan intervensi yang dilaksanakan, intervensi gizi, baik itu pelayanan kesehatan ibu dan anak juga, dan penyediaan sanitasi yang layak, dan juga berbagai edukasi. Tapi kita ingin lihat bagaimana sebenarnya percepatan pencapaian target prevalensi stunting ini dilaksanakan di kita di Nusa Tenggara Timur, dan upaya-upaya apa yang seharusnya dibuat. Untuk itu kita akan memperbincangkannya bersama pagi ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Sekali lagi, Anda punya kesempatan untuk berinteraksi di 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan 0811-3820-9440. Hadir bersama kita para narasumber kita. Ada dari Kepala Puskesmas Oesapa, ada Dr. Ovlian Manafe. Selamat pagi, Ibu Kapus.
3: Selamat pagi, salam sehat.
2: Salam sehat, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kemudian juga ada Direktur Poltekkes Kemenkes diwakili oleh Dr. Putu Amrita Sanjiwani, SGZ, atau pejabat ini dari Poltekkes Kupang. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu. Kemudian juga hadir bersama kita pagi hari ini pendengar, ada Dr. Ina D. Ratuluji, SKPMKes, dosen jurusan keperawatan KIA, Kespro, Epidemiologi, Kesmas, dan juga Poltekkes, dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Selamat pagi, Ibu Ina.
5: Selamat pagi, Kak Soni. Selamat pagi, pemirsa RRI 1 Pro Kupang.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini. Kemudian juga ada Pak Oden Stephens, BOSGZ, Sarjana Gizi, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Kesga, dan juga Gizi Masyarakat. Selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Pak Suni dan pemirsa RRI. Salam sehat.
2: Salam sehat. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Ya, kita saat bicara tentang bagaimana gizi, bagaimana prevalensi stunting, saya mungkin pertama ke Ibu Kapus dulu untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu Kapus, kalau kita lihat kondisi pelayanan tentang mereka yang mengalami stunting di wilayah kerja puskesmas saat ini, kira-kira seperti apa, Ibu? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau terkait gambaran untuk data stunting di wilayah kerja saya, itu mencakup Kecamatan Kelapa Lima. Dengan sasaran kami itu untuk balita ada di angka 4.500-an. Dan memang angka stunting di kami belum mencapai target, tetapi ini memang disebabkan karena memang pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Okay. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, begitu. Hmm. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an sampai dengan data terbaru itu di 2026 sampai di bulan April, begitu. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama, bahwa memang sebaiknya semua anak balita dari usia 0 sampai dengan 59 bulan itu harusnya rutin untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu, supaya anak-anak yang sehat itu yang biasanya kita tidak dapat.
2: Yeah.
3: Gitu.
2: Yeah.
3: Kenapa? Karena memang anak-anak yang sehat itu biasanya itu adalah dari lingkungan yang ekonomi menengah ke atas, dengan orang tua yang sibuk dan segala macam, sehingga memang di posyandu kendalanya anak-anak yang sehat malah yang tidak datang ke posyandu, sehingga yang kita ukur itu adalah anak-anak yang memang yang kebanyakan yang sakit, sehingga prevalensinya memang menjadi cukup pembandingnya untuk pengukuran pembanding dengan yang datang untuk prevalensi stunting itu di kami masih cukup tinggi, dan ini masih menjadi PR kami untuk sisa 6 bulan ke depan ya, untuk mengakhiri 2026. Terima kasih.
2: Iya, Ibu Dokter, tapi pasti di Puskesmas sendiri ada hal-hal yang dilakukan Puskesmas untuk mencegah dan menangani stunting, dan langkah-langkah apa yang saat ini Puskesmas sementara gencar-gencar lakukan secara khusus Puskesmas Wesapa?
3: Ya, jadi kalau bicara tentang apa yang upaya yang sudah kami lakukan, tentu dari pemerintah sudah menghimbau bahwa semua puskesmas menjalankan intervensi spesifik dan sensitif ya. Intervensi spesifik ini kita mulai dari bagaimana melakukan perawatan kepada anak-anak yang memang misalnya tidak harus tunggu stunting, mulai dari anak-anak yang kita pantau di posyandu dengan berat badannya tidak naik saja, dengan tinggi badannya tidak naik saja, itu sudah mulai dilakukan intervensi. Kemudian melakukan rujukan untuk ke dokter spesialis. Kami kebetulan dari Dinas Kesehatan, semua puskesmas itu memiliki dokter spesialis anak pengampu, sehingga kalau ada kendala atau masalah terkait anak-anak yang gizi kami temukan dan tidak bisa ditangani di level puskesmas, langsung kami rujuk ke dokter spesialis. Kemudian yang berikutnya adalah di setiap posyandu itu ada pemberian PMT. Ya, ada pemberian PMT, itu ada pemberian PMT penyuluhan, dan kami juga mendapatkan PMT pemulihan. Pemulihan, jadi semua kasus masalah gizi, mulai dari gizi kurang, anak yang tidak naik, stunting, itu mendapatkan pemberian PMT. Selain itu ada juga pemberian susu PKMK untuk anak-anak stunting. Dan yang mungkin lebih tidak ada di semua puskesmas di Kota Kupang itu adalah TFC. Kami Puskesmas Wesapa memiliki Therapeutic Feeding Center atau pusat pemulihan gizi yang cuma ada di, kalau di Kota Kupang cuma ada di Puskesmas Wesapa begitu. Yeah. Jadi itu adalah upaya-upaya yang sudah kami gencar melakukan. Selain itu juga yang terpenting adalah pemberian edukasi.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Dokter untuk informasi awalnya. Saya beralih ke dari Puskesmas, kita mungkin harus ke Dinas Kesehatan gitu untuk bisa memastikan ke kita. Saya ke Pak Olden untuk bisa berbagi. Pak Olden, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi, 4.500-an di lokasi beliau, dan juga ini soal pemantauan. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan, bagaimana capaian terbaru dari prevalensi stunting di Kota Kupang, silakan.
6: Baik, terima kasih. Untuk prevalensi stunting di Kota Kupang itu data terakhir April 2026 itu kita berada di angka 16,6%.
2: Yeah.
6: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan. Kalau kita lihat dari angka 2025, kita berada di 16,8% angka tahunan. Itu dari data rutin kita, dari data rutin kita. Sedangkan kalau kita lihat dari data survei sendiri, karena data nasional itu yang digunakan itu adalah data survei. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu kita berada di angka 29,9%, dan pada tahun 2024 kemarin ada survei status gizi nasional. Survei status gizi Indonesia, maaf, SSGI, dengan pencapaian kita mengalami penurunan angkanya 26,9%. Jadi kita kurang lebih turun 3%. Itu gambaran kondisi stunting kita saat ini.
2: Iya, tapi sebenarnya itu kita mencapai target tidak Pak? Kalau misalnya ada target tertentu yang ditetapkan gitu Pak.
6: Oke, baik. Kita di tahun 2024 kemarin, itu kita sesuai dengan surat dari Bappenas, itu ada perubahan target. Iya. Disesuaikan dengan hasil survei status gizi, survei kesehatan Indonesia kemarin. Jadi kita di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin, kita sudah 28%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%. Itu kita angka stunting kita dari hasil data rutin itu kita berada di 16,8%, berarti kita sebenarnya jauh dari target begitu. Okay. Secara nasional.
2: Secara nasional. Baik, terima kasih Pak. Dan saya beralih ke Direktur Poltekkes Kemenkes, Ibu Putu, untuk bisa berbagi dengan kita sebagai pejabat ini dari Poltekkes Kupang. Kalau kita lihat mungkin ada hal-hal yang secara khusus kalau Poltekkes sendiri punya dukungan-dukungan terhadap program percepatan penanganan stunting ini. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Poltekkes, Ibu?
0: Baik, terima kasih. Poltekkes Kemenkes Kupang sebenarnya tahun ini atau 3 tahun terakhir sudah terlibat aktif dalam kegiatan percepatan penurunan stunting di kegiatan ini namanya. Yeah. Yaitu namanya Investing in Nutrition and Early Years yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dibiayai oleh Bank Dunia. Dan Poltekkes Kemenkes Kupang ditugaskan sebagai pendampingnya. Nah, kami itu mendampingi proses pencatatan dan pelaporan dua kabupaten terpilih, yaitu TTS dan Kota Kupang. Kebetulan di Kota Kupang ada Pak Alden dan juga salah satu puskesmas yang kami dampingi secara intensif itu adalah puskesmas Oesapa. Nah, di sana kita selain mendampingi proses pencatatan pelaporan di 11 indikator spesifik, kami juga berupaya untuk berkomitmen untuk mendukung penurunan stunting dengan pemberian edukasi kepada masyarakat di 2 lokus terpilih yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dosen, baik itu mandiri maupun yang dibiayai oleh Poltekkes Kupang. Itu diberikan kepada sasaran yang memiliki resiko untuk meningkatkan prevalensi stunting dari remaja putri, ibu hamil, kemudian bayi balita, dan kembali ke siklus hidup, kembali ke remaja putri. Kemudian karena berdasarkan hasil analisis situasi yang kami lakukan di 2 kabupaten itu menunjukkan bahwa seperti yang disampaikan Ibu Dokter, bahwa memang kesadaran masyarakat untuk melakukan screening masalah gizi di posyandu itu masih sangat rendah. Jadi langkah awal untuk mendeteksi stunting itu masih sangat rendah karena memang masyarakat tidak sadar untuk memeriksakan atau melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan balita, ibu hamilnya ke posyandu, sehingga perlu kami dampingi untuk pemberian edukasi. Jadi selain itu juga, selain pengabdian masyarakat dalam pemberian edukasi, kita juga terlibat aktif dalam penelitian. Salah satu dosen kami juga melakukan penelitian untuk mendukung salah satu kegiatan yang digalakkan oleh pemerintah Timur Tengah Selatan, yaitu Gaselor, di mana memberdayakan atau memperkuat peran suami atau ayah sebagai salah satu motivator atau supporter untuk mendorong istri atau ibu sebagai key person di rumah tangga untuk bisa ke posyandu, untuk aktif ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya pada ibu hamil ataupun memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anaknya di posyandu, seperti itu.
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Putu. Kalau kita lihat mungkin perbandingan antara mereka yang dosen yang mengadakan PKM maupun juga mereka para mahasiswa yang terlibat sebagai mahasiswa yang terlibat di sana. Apakah kemudian edukasi gizi, edukasi pencegahan stunting kita, karena lebih banyak mahasiswa ya dibanding dengan dosen ya, atau dalam hal ini ketika mahasiswa hadir dan melakukan tugas-tugas di lapangan, apakah kemudian keterlibatan tenaga mereka disebutkan akan membantu begitu untuk penurunan stunting ini, Ibu?
0: Baik, kalau mahasiswa, kalau untuk di Kota Kupang memang kami sudah merencanakan untuk mereka turun magang di beberapa puskesmas yang tersebar di Kota Kupang, mungkin semua puskesmas dan semua puskesmas di Kota Kupang dan juga beberapa puskesmas di Kabupaten Kupang untuk memberikan edukasi melalui kegiatan magang dan juga pengabdian masyarakat. Nah, untuk pengabdian masyarakat itu ada dua. Jadi pengabdian masyarakat mahasiswa sendiri dan juga pengabdian masyarakat dosen. Pada pengabdian masyarakat dosen itu kami harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu core atau yang langsung bertemu dengan masyarakat untuk memberikan edukasi maupun melakukan survei sehingga mereka dipersiapkan untuk bisa menjadi kader-kader atau calon-calon kader yang bisa merubah perilaku kesehatan masyarakat di masing-masing daerah seperti itu.
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Putu. Saya beralih ke Ibu Dr. Ina dalam kegiatan-kegiatan PKM. Mungkin ketika Ibu Dr. Ina bersama dengan teman-teman dosen atau juga para mahasiswa hadir di tengah-tengah lapangan. Tadi saya mungkin dari Ibu Kapus atau juga dari Pak Dinkes, dari Pak Oden juga menyampaikan bahwa kemungkinan kita punya langkah awal deteksi yang rendah gitu. Langkah awal deteksi yang rendah. Ya, itu tadi juga dipertegas oleh Ibu Putu tadi. Nah, dalam kegiatan-kegiatan PKM Ibu dan teman-teman melihat faktor-faktor apa kemudian yang kemudian menyebabkan peningkatan prevalensi stunting kita? Silakan Ibu.
5: Ya, makasih Kak Sony, pemirsa RRI Pro 1 Kupang yang saya kasihi. Jadi memang masalah stunting ini unik. Persoalannya tuh stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja atau satu pihak. Jadi ini perlu ada kerjasama multi stakeholder partnership, melibatkan semua unsur, pemerintah, masyarakat, kemudian dari akademisi, organisasi profesi, termasuk dalamnya pelaku usaha. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh dari Dinas Kesehatan, yeah, dari Pak
2: Oden.
5: Pak Oden bahwa ya angka stunting masih cukup tinggi ya. Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah ini ya, targetnya itu 33,1. Tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti dari tahun 2045 lagi harus 8,4%.
2: Yeah.
5: Nah, dari data yang saya ambil dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata itu data EPPGN sudah ada, Kota Kupang sudah masuk dalam target ya secara nasional. Tetapi data-data itu adalah hasil penimbangan. Nah, yang memprihatinkan saya melihat dari data ini, ternyata dari penimbangan itu ada yang 100%, tapi masih ada kabupaten kota yang di bawah 50%. Yang di bawah 50% itu seperti Kabupaten Alor, Kabupaten Alor sama dengan Sumba Barat Daya. Nah, ini memprihatinkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya data penimbangan itu 100% semua, tentu kita tidak terlalu khawatir ya. Tetapi karena tadi data yang dipakai secara nasional itu adalah data survei. Kenapa data survei? Kalau secara epidemiologi melihat data survei ini itu untuk melihat prevalensinya. Jadi data survei ini itu sifatnya itu random ya. Jadi itu semua mendapatkan kesempatan. Nah, hasil daripada SKI 2023 itu NTT itu masih 37,9.
2: Yeah.
5: Nah, 37,9 ini masih cukup tinggi. Sehingga kita perlu lagi untuk supaya dari puskesmas ya, dari dinas mungkin menghimbau ke teman-teman untuk tadi yang tadi seperti disampaikan, sasarannya cukup tinggi tetapi yang ditimbang ini masih kurang. Kalau saya lihat di Kota Kupang sudah mendekati 100% ya. Nah, itu yang harus diperhatikan supaya tadi tidak ada kesenjangan antara data survei SKI ya secara nasional dengan data hasil penimbangan atau pelaporan yang ada. Yeah. Kemudian juga dari data-data yang ada ini sebenarnya penting sekali tadi disampaikan oleh Ibu Dokter Dr. Olivia ya, yeah, bahwa ini kehadiran dari peran daripada masyarakat itu penting, terutama kader. Nah, posyandu ya, untuk datang ke posyandu itu bukan milik orang kesehatan,
2: yeah,
5: tapi itu adalah misi milik masyarakat. Seharusnya bagaimana masyarakat diberdayakan untuk itu. Ini kan nama-nama yang stunting ini, atau nama-nama ibu hamil, sasaran,
2: yeah,
5: sasarannya untuk ibu hamil dan lain sebagainya itu sudah ada datanya di desa, bahkan di RT/RW by name, by address ada. Nah, itu penting sekali supaya dari pemerintah menggerakkan dari desa, supaya menggerakkan, mempersiapkan supaya orang-orang ini hadir. Nah, kemudian juga mulai dari tadi untuk pencegahan stuntingnya, kita mulai dari hilir yang kan tadi sudah ada, supaya pencegahan lebih cepat itu kan mulai dari ibu hamil. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, jadi ibu hamilnya bagaimana supaya mendapatkan gizi yang cukup, supaya pada waktu melahirkan tidak BBLR dan berikut stunting. Karena kalau stunting itu nanti dinilainya pada umur 2 tahun, yeah, dan 5 tahun.
2: Nah, ibu, bagaimana ibu, kita menjaga ibu dokter ini? Ina, apakah itu kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwa literasi kita terhadap gizi, literasi kita terhadap stunting itu masih kurang, dan kemudian perlu didorong lagi supaya menurunkan prevalensi stunting kita?
5: Ya, literasinya mungkin masih kurang ya. Jadi literasi yang diberikan di sini mungkin harus menyentuh langsung. Jadi tadi yang seperti saya katakan, ada multi stakeholder partnership. Kita, okay, tidak bisa bekerja sendiri. Yeah. Jadi melibatkan dari masyarakat ya. Di dalam masyarakat itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kemudian dari pemerintah ya. Dari pemerintah sini ada, dari media juga, RRI ini luar biasa. Kemudian, yeah, dari pelaku usaha, kemudian dari akademisi, organisasi profesi, semua harus terlibat untuk pencegahan stunting. Nah, kemudian yang paling penting lagi, bagaimana pemberdayaan masyarakat.
2: Yeah.
5: Pemberdayaan masyarakat ini bagaimana supaya mencegah tadi masyarakat diberdayakan. Yang paling kecil itu adalah di keluarga.
2: Yeah.
5: Ya, kalau merujuk kepada model yang saya lakukan penelitian, social ecological model of health behavior Ina Jayaku Abadi, di situ faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku itu ada faktor intrapersonal dari ibu itu sendiri yang nanti akan melahirkan bayi stunting atau tidak, ada faktor interpersonal itu dari keluarga, kemudian ada faktor institusi dari pemerintah dan institusi yang membina itu, kemudian ada faktor komunitas dari masyarakat dan kebijakan publik.
2: Yeah.
5: Nah, kalau kebijakan sendiri Kak Soni itu sudah bagus.

0: Okay. Bagaimana keluarga mendorong supaya tadi ya dia mendampingi istri pada saat hamil supaya memeriksakan secara teratur, mendapat nutrisi yang baik, itu dari keluarga. Kemudian melahirkan harus di faskes, itu di keluarga. Kemudian di institusi, nah itu dari petugas nakesnya. Dari nakesnya sendiri harus ada empati. Nah kalau saya menyarankan di sini ada sahabat ibu hamil. Yeah. Jadi ibu hamil pasti akan merasa senang ketika dia pergi ke posyandu, ada sahabat, ada orang yang mengenal. Jadi di desa, nah, kita ini luar biasa ya Kak Soni, di Indonesia ini kita punya petugas tuh sampai di tingkat RT ini apa di desa ada.
1: Yeah.
0: Jadi sampai dengan ada kader itu apa? Itu hanya ada di Indonesia.
1: Baik.
0: Nah, itu bisa untuk membantu bagaimana untuk pencegahan stunting. Demikian yeah. Kak Soni.
1: Baik, Ibu Dr. Ina, terima kasih untuk menyampaikan kepada kita beberapa hal bahwa paling penting itu ada multi stakeholder partnership yang tadi sudah Ibu Dr. Ina sampaikan. Saya mau ke Ibu Kapus, tapi saya undang pendengar untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon ya di 0380-825-4444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Ibu Kapus, kalau kita lihat tadi soal multi stakeholder partnership itu juga pasti ada keterlibatan dari puskesmas di sana. Nah, pasti ada juga kendala-kendala yang kemudian sering dihadapi oleh petugas kesehatan kita untuk menurunkan angka stunting. Ibu Kapus bisa berbagi dengan kita soal pelaksanaan dari multi stakeholder partnership yang dilaksanakan di puskesmas tempat layanan Ibu. Silakan Ibu.
2: Ya, jadi terima kasih. Kalau untuk puskesmas saya, puji Tuhannya adalah puskesmas saya itu memiliki camat dan lura-lura yang cukup berkomitmen, dan itu ditunjukkan langsung ketika misalnya kita dapat sasaran stunting tetapi tidak mau dirujuk. Nah, camat dan lurah itu pasti akan langsung turun untuk melakukan pendekatan. Jadi kami untuk di puskesmas itu sangat-sangat terbantu dengan camat dan lurah, dan dengan camat dan lurah yang sudah sangat aktif. Tetapi kembali lagi bahwa kadang-kadang masyarakat merasa bahwa anaknya itu haknya dia, sehingga memang sulit untuk kalau sampai camat sudah turun, lurah sudah turun pun kami dapati itu, dan itu ada tahun ini pun masih ada, kebetulan di salah satu kelurahan itu masih harus beberapa kali camat turun, untuk kemudian lurah turun, untuk
1: nanti
2: harus.
1: Nanti pertanyaannya adalah apa? Kenapa? Apa haknya dari pemerintah untuk cap-cap anak saya stunting gitu? Bisa jadi begitu ya, masyarakat bisa punya pendapat begitu.
2: Kami beraneka ragam. Jadi ada orang tua yang pegawai negeri tidak menerima ketika anaknya dikatakan bahwa stunting. Jadi kompleks, cukup kompleks masalah di lapangan. Tetapi memang untuk keterlibatan stakeholder itu kita sangat-sangat, tenaga kesehatan itu sangat membutuhkan komitmen yang tinggi daripada semua stakeholder. Kalau tidak sulit sekali, karena kami, contoh kami petugas kesehatan kerja di puskesmas Esapa, tapi kami bukan tinggal di situ, jadi tidak kenal. Jadi memang kehadiran daripada camat, lurah itu sangat-sangat berarti untuk kami untuk bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat. Dan kebetulan camat dan lurah saya bukan cuma itu, mereka pun bisa menjadi pemberi edukasi gitu, karena kami banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, pemahaman terkait dengan masalah-masalah gizi, sehingga camat dan lurah kami itu cukup bisa memberikan informasi-informasi tanpa harus ada kami begitu, sehingga itu juga menjadi nilai tambah di wilayah kerja saya. Kemudian selain itu, kemudian kami itu kan kebetulan wilayahnya itu ada perhotelan cukup banyak, jadi banyak sekali yang didorong oleh camat kami untuk bisa bagaimana semua hotel-hotel, restoran-restoran itu memberikan CSR, bantuan secara langsung kepada anak-anak yang bermasalah gizi, bukan hanya stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Kami banyak mendapatkan CSR seperti itu, tapi bantuannya tidak berupa uang, langsung dalam bentuk bahan makanan seperti telur, kacang-kacangan dan lain sebagainya.
1: Terima kasih Bu Kapus. Saya ke Pak Olden dulu dari Dinas Kesehatan. Pak Olden, kalau kita tentu tidak selalu mengharapkan bahwa stunting itu pekerjaan dari Dinas Kesehatan, stunting itu pekerjaan dari Puskesmas gitu, tapi semua pihak harus terlibat di dalamnya. Tetapi kita tetap harus bekerja dan memberi program-program prioritas kepada penanganan stunting ini. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri apa saja program prioritas?

0: yang saat ini dijalankan untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pak Uden? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk pencegahan masalah stunting ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi terhadap sasaran untuk pencegahan stunting. Yang kedua, bagaimana kita mencegah sehingga mereka tidak sakit. Karena pemenuhan gizi baik, tapi ketika dia sakit, itu akan mempengaruhi juga pemenuhan gizinya sehingga kemudian menjadi masalah gizi. Kemudian yang berikut, bagaimana kita melakukan deteksi secara dini sehingga kemudian masalah-masalah itu ketika muncul, baru muncul, kita tangani. Sehingga dia tidak berkepanjangan, satu. Yang kedua, kalau dia sudah lama, biasanya itu akan lama juga penanganannya dan dampaknya juga semakin besar. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian kebijakan Dinas Kesehatan dalam hal ini kita sesuaikan dengan yang sudah digariskan dari atas, dari RPJMN, RIBK, Rencana Induk Kesehatan secara umum, kemudian RPJMD. Kita kemudian melakukan beberapa hal. Yang pertama itu kita mulai dari remaja putri. Bagaimana membuat remaja putri itu sehat sehingga kemudian ketika dia menjadi calon ibu, dia menjadi calon ibu yang sehat. Nah, itu dengan kita melakukan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, yaitu pemberian tablet tambah darah di sekolah. Kemudian juga kita melakukan screening anemi setiap tahun di sekolah sehingga kemudian kita bisa mendapatkan remaja-remaja putri yang misalnya bermasalah dalam hal ini anemi, kita tangani. Kemudian setelah ditangani itu dia menjadi remaja putri yang sehat untuk siap menjadi calon ibu yang sehat.
0: Iya. Oke, okay, Pak Olden, Bapak Ibu narasumber ini ada penelpon yang bergabung dengan kita di line telepon. Saya sapa, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Soni.
0: Selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Opa ini di Tilong, Kak Soni.
0: Opa ini dari Tilong. Silakan Opa.
2: Iya, berbicara tentang stunting ya Kak Soni ya.
0: Iya.
2: Ya, saya tidak salah dengar bahwa stunting ini terjadinya stunting ini karena kekurangan asupan gizi.
0: Iya.
2: Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah stunting itu juga dapat dipengaruhi oleh genetik atau keturunan?
0: Iya.
2: Karena biasanya begini, kalau orang tuanya pendek, maka anak-anaknya anak juga pendek.
0: Iya.
2: Orang tuanya intelijensinya rendah, anak juga intelijensinya rendah.
0: Iya.
2: Itu terkadang terjadi seperti itu. Ini apakah itu stunting juga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasannya. Terus yang berikut tentang apa itu pemberian asupan gizi. Yang ingin saya tanyakan ini adalah bagaimana kalau anak yang sudah berumur, anak penderita stunting yang berumur sudah di atas 5 tahun baru diberikan asupan gizi secara teratur, apakah itu berpengaruh terhadap perkembangan anak? Mungkin itu saja pertanyaan. Mohon penjelasan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Opa ini sudah bergabung. Pendengar Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Saya ke Dr. Putu dari pejabat dari INE, Poltekkes Kupang untuk bisa berbagi dengan kita. Kalau kita lihat apa-apa yang sudah dilakukan di puskesmas-puskesmas Ibu Ka, mungkin kita juga perlu untuk melihat bahwa ada penelitian-penelitian yang kemudian dilakukan oleh kampus yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan penanganan stunting. Ibu bisa berbagi dengan kita terkait dengan itu, hasil-hasil penelitian yang kemudian mendukung kebijakan-kebijakan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur. Tadi di awal Ibu Putu sudah menyampaikan bahwa ada banyak sekali penelitian yang dilakukan dan beberapa kabupaten ditemukan begitu, tapi lebih lagi soal yang mendukung kebijakan penanganan stunting ini. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih. Untuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen Poltekkes Kupang itu sangat beragam. Karena kami ada beberapa prodi, jadi beberapa prodi itu seperti keperawatan, seperti kebidanan, gizi, farmasi, dan lain-lain sudah mengembangkan berbagai jenis produk seperti gizi dan farmasi, khususnya gizi karena saya dari prodi gizi, jadi sudah mengembangkan beberapa formulasi makanan atau snack atau pendamping ASI yang dipersiapkan untuk balita stunting. Nah, khusus untuk penelitian yang saya lakukan untuk juga menjawab prevalensi stunting yang masih jauh dari target yang ditentukan, itu karena mungkin pendekatan yang digunakan tidak spesifik. Jadi saya kebetulan penelitian saya sendiri, saya melakukan penelitian bahwa permasalahan gizi antara TTS dan juga maksudnya dengan antar daerah itu memiliki permasalahan gizi yang berbeda, dan juga masing-masing kelompok umur itu memiliki permasalahan gizi yang berbeda. Seperti yang saya lakukan di TTS kemarin, ditemukan bahwa anak usia 6-12 bulan itu permasalahan gizinya itu adalah zat besi. Sedangkan untuk anak 12-23 bulan itu permasalahan zat gizi mikronya adalah kalsium. Jadi sebenarnya untuk sekaligus menjawab pertanyaan tadi, konsumsi protein dari, karena stunting ini identik dengan kekurangan energi dan protein. Sedangkan saya menemukan bahwa konsumsi protein itu untuk anak di TTS itu tidak ada masalah. Jadi dia memenuhi kebutuhannya. Namun permasalahannya ada di kualitas protein yang dikonsumsi. Jadi kualitas makanan sumber protein yang dikonsumsi. Nah, di ini juga kita melihat bahwa ada indikator keragaman beragam, MPASI beragam bagi anak usia 6-23 bulan, di mana dikatakan beragam jika konsumsi MPASI lebih daripada mengkonsumsi 5 kelompok makanan. Salah satunya adalah protein hewani. Telur, ikan, dan daging indikatornya. Karena melihat dari salah satu permasalahan stunting ini juga karena faktor ekonomi, jadi memang kita memberdayakan di Poltekkes juga kita mengembangkan berbagai jenis makanan itu yang berbasis protein hewani itu berdasarkan kondisi lokal setempat. Jadi seperti saya itu membuat suatu formulasi makanan di TTS disesuaikan dengan pola konsumsi yang terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat TTS. Selain itu juga, selain untuk balita, beberapa hasil penelitian produk-produk di gizi itu juga sudah menyasar kepada remaja putri, karena sebagai calon ibu seperti yang dikatakan Pak Walden tadi, kita persiapkan dengan tablet tambah darah dari Dinas Kesehatan, tapi juga kita dari Poltekkes juga berusaha untuk mengembangkan suatu produk cookies, seperti cookies, karena remaja putri itu food pattern-nya itu biasanya suka mengkonsumsi cemilan. Jadi kita membuat cemilan yang sehat untuk remaja putri dan anak sekolah. Begitu juga dengan ibu hamil, ada teman dosen saya yang membuat kue rambut tapi berbasis tepung jawada. Suatu tepung dari jagung dan kombinasi makanan-makanan yang berasal dari lokal Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga yang saya ingin tegaskan bahwa MPASI itu bukan sekedar kuantitasnya saja yang cukup, tapi kualitasnya juga. Di mana di hasil penelitian yang saya temukan bahwa proporsi konsumsi protein hewani dibandingkan protein nabati itu minimal 3 kali lipat jumlah proteinnya. Jadi misalnya kalau kita membutuhkan protein itu 10 gram, berarti 6-nya itu atau 7-nya itu adalah dari protein hewani, sedangkan 3-nya dari protein nabati. Untuk bisa memberikan asupan bukan hanya protein tapi juga zat gizi mikro. Karena ada beberapa zat gizi mikro yang tidak terdapat pada protein nabati. Seperti itu.
0: Iya. Jadi kalau kita lihat yang disampaikan tadi bahwa kalau umur penelpon tadi ya Ibu tadi menyampaikan bahwa kalau umur di atas 5 tahun baru kemudian dipersiapkan intervensi gizinya ke anak itu apa itu kira-kira dapat menolong tidak untuk mengatasi masalah stunting yang dihadapi.
3: Baik. Intervensi untuk anak stunting itu biasanya lebih tepat dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, karena itu adalah pertumbuhan tertinggi baik pertumbuhan dan perkembangan otaknya, sehingga diharapkan intervensi yang dilakukan itu berada pada periode 1000 hari pertama kehidupan dari konsepsi dari janin itu terbentuk sampai dengan usia 2 tahun. Itu yang optimal.
0: Jangan tunggu 5 tahun dulu.
3: Iya. Ya. Sebenarnya bahkan dari sebelum kehamilan, makanya kita menyiapkan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan program nasional memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri, yeah, sehingga dipersiapkan bukan hanya tablet tambah darah tapi juga yeah, screening anemi dan juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya untuk mempersiapkan remaja putri itu siap untuk hamil, baik dari status gizinya, status kesehatannya. Nah, itu kemudian sampai ibu hamil dan sampai 2 tahun, yeah, itu idealnya. Namun, kalau memang misalnya itu sudah terlambat, apakah berdampak diberikan asupan makanan setelah 5 tahun tetap harus diberikan karena sudah terjadi stunting. Kalau kita biarkan dia akan turun terus.
0: Yeah.
3: Kita harus mengejar pertumbuhannya walaupun dia memang irreversible, tidak bisa kembali, namun dia bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangan anak normal. Nah, terkait juga kecerdasan, kebetulan saya juga waktu S2 saya tentang kecerdasan, apakah itu diturunkan? Sebenarnya genetik dalam proses baik itu status gizi, baik itu kecerdasan, itu hanya berperan di bawah 20%. 80%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan dalam hal ini saya menemukan bahwa nutrition dan stimulation. Jadi untuk kecerdasan itu dua hal yang berpengaruh adalah asupan zat gizinya yang bisa mensupport kemampuan pertumbuhan dan perkembangan otaknya, dan juga stimulasi psikososial. Yeah. Simulasi psikososial itu didapatkan dari mana? Dari lingkungannya. Dari lingkungannya, di mana lingkungan yang support atau yang bisa merangsang perkembangan otaknya, maka anak itu akan berkembang otaknya.
0: Yeah.
3: Nah, itu perannya dari mana? Dari ibu. Makanya yang paling signifikan di antara beberapa faktor tersebut adalah malah tingkat pengetahuan ibunya. Ibu yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi bisa menstimulasi anaknya dan bisa menyiapkan, karena ibu sebagai key person, otomatis ibu yang berpendidikan atau memiliki literasi gizi yang baik bisa menyiapkan makanan yang tepat untuk anaknya di rumah, dan juga memiliki pemikiran yang lebih luas di mana, oh, saya harus membawa anak saya ke posyandu, puskesmas, jika ada sakit, jika membutuhkan screening gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas bahwa semakin banyak atau semakin cepat kita mengetahui bahwa anak kita bermasalah gizi, semakin cepat penanganan yang bisa kita berikan. Jadi sekaligus dengan kegiatan ini, dengan program ini, kami mengajak juga bahwa bapak mama itu ayo kita ke posyandu.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Dr. Putu. Saya beralih ke Ibu Dr. Ina. Ibu Dr. Ina, tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa Ibu berikan ke kita dari sebagai selaku akademisi terkait dengan program penanganan stunting supaya lebih efektif dan kemudian itu berkelanjutan ke depannya sehingga kita dapat menekan angka stunting ini. Silakan, dan mencapai target tentu saja. Silakan Ibu.
4: Ya, baik, terima kasih Kak Sony. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling utama itu adalah kerjasama multi stakeholder partnership. Yeah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, sesuai dengan semangat SDGs, no one left behind, semua orang terlibat di dalamnya. Yang paling penting tadi sesuai dengan model untuk perubahan perilaku tuh dari ini ibu sendiri, intrapersonal, kemudian interpersonal, institusi, komunitas, itu mendukung semua. Nah, kalau kita melihat dari data yang ada prevalensi, kita harus mencapai target tadi 8,4 pada tahun 2045, maka penting sekali ada pendampingan dan pemberdayaan. Ya, paling dekat itu untuk pencegahan stunting itu adalah dari ibu hamil 1000 hari pertama kehidupan.
0: Yeah.
4: Tetapi untuk ke depan, nah, nanti kita sampai Indonesia Emas 2045, yeah, itu kita sudah mulai dari tadi disinggung oleh Pak dari Dinas bahwa remaja itu didampingi sehingga pada waktu mereka hamil kita sudah putus mata rantai. Jadi percepatan untuk pencegahan stunting yang kedua itu dari remaja. Yeah. Jadi program-programnya sudah bagus. Yang masih kurang tuh Kak Sony adalah di monitoring evaluasi. Nah, bagaimana melakukan pendampingan, monitoring oleh evaluasi, kemudian kolaborasi yang baik, kemudian juga kalau yang masih belum saya lihat dilakukan audit stunting. Ya, jadi bagaimana untuk memutus mata rantai ini tadi supaya nanti ibu-ibu hamil ini kita dampingi, kalau kita dampingi supaya tidak melahirkan bayi-bayi yang berisiko stunting seperti BBR atau prematur atau bayi dengan masalah, dengan sakit, kemudian juga mereka didampingi tadi ya dengan pada waktu melahirkan tuh dilakukan inisiasi menyusu dini ditaruh dari ibu, kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, mulai MPASI 6 bulan sampai dengan 2 tahun dan menyusui sampai dengan 2-3 tahun, dan yang penting lagi tadi imunisasi supaya mereka nantinya tidak berisiko stunting. Nah, nanti pada usia 2 tahun mereka ditimbang ya syukur tidak stuntingnya, itu dilakukan pendampingan. Jadi bagaimana dari puskesmas, dari Olivia, supaya kalau saya lihat dari data-data nih, kita kan punya ini sampai ke desa-desa ya, itu dibagi habis untuk mendampingi ibu hamil, kemudian yang remaja-remaja ini literasi, dan ini dari Pak Sodi dari RRI sering melakukan literasi itu. Jadi itu penting sekali melakukan pendampingan, kemudian tadi melakukan literasi, dan juga tadi kerjasama multi stakeholder partnership. Terima kasih kepada saya.
0: Baik, terima kasih Ibu Dr. Ina. Perlu ada monitoring evaluasi yang perlu diperkuat, kemudian soal audit stunting dan juga soal literasi ini. Ada penelpon lagi yang bergabung bersama kita. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Soni.
0: Kembali. Oke. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum sempat terjawab? Silakan. Silakan, Bapak.
2: Oh iya, saya ke Bapak yang dari Gizi.
0: Iya.
2: Ini begini. Saya ingin tanyakan bagaimana nilai gizi yang terdapat pada ikan dan pada daging.
0: Iya.
2: Karena ada orang bilang begini, kalau mengkonsumsi ikan lebih banyak itu lebih bagus daripada mengkonsumsi daging. Karena katanya kalau mengkonsumsi daging terlalu banyak darah tinggi. Ini mohon penjelasan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini kembali penelpon yang tadi. Saya mungkin ke Bapak dan Ibu masing-masing untuk bisa memberikan closing statement karena waktu kita terbatas. Tapi ini ada penelpon lagi yang bergabung bersama kita. Saya sapa yang bergabung. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Kak Soni.
0: Iya, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa di mana?
5: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Iya, Pak Endang dari Kabupaten Kupang. Silakan pertanyaannya Pak Endang.
5: Oke, selamat pagi para narasumber. Ibu dokter, Bapak.
0: Silakan Pak Endang. Waktu kita terbatas, silakan Pak Endang.
5: Masalah berbicara gizi ini, kalau di kota-kota atau kabupaten ya okelah pelayanannya lancar-lancar aja. Tapi bagian di pedalaman, sangat pedalaman, apalagi dijangkau dengan kendaraan pribadi tidak bisa itu.
0: Iya.
5: Mereka itu hari-hari makan hanya jagung. Kadang-kadang sekali-sekali baru makan nasi. Itu bagaimana untuk mengatasi kekurangan gizi itu untuk anak-anak? Terima kasih Kak Soni, terima kasih Pak Ibu Dokter.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi ya Pak Endang dari cabang Ragnamo. Terima kasih sudah bertanya. Saya mungkin sambil kita menyampaikan closing statement sambil menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu kita. Saya mulai dari Pak Olden dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Mungkin closing statement saya sekalian tadi karena saya terpotong tadi menjawab.
0: Iya, baik, silakan.
1: Jadi yang kami lakukan itu adalah penanganan siklus hidup sebenarnya.
0: Yeah.
1: Dari tadi dari remaja putri, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, bagaimana kita melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga kemudian calon pengantin itu benar-benar sehat untuk kemudian menikah dan mempunyai anak. Kemudian setelah itu bagaimana ibu hamil kita melakukan penanganan-penanganan pada ibu hamil, baik itu ibu hamil yang sehat maupun ibu hamil dengan misalnya resiko, juga ibu hamil dengan kurang energi kronis, itu kita memberikan makanan tambahan sehingga kemudian dia menjadi ibu hamil yang sehat dan melahirkan anak yang sehat. Ketika anak itu sehat, kita dampingi sehingga ketika ibu menyusui tadi terpenuhi inisiasi menyusu dini, bagaimana ibu bisa menyusui eksklusif sampai 6 bulan, memberikan MPASI sampai 2 tahun dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Kemudian juga bagaimana anak itu kemudian setelah dia menjadi balita, dia itu mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian deteksi dini yang baik. Juga berita itu ketika bermasalah gizi atau bermasalah kesehatan segera ditangani sehingga kemudian tidak berkepanjangan dan menyebabkan masalah gizi yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan tadi terkait dengan apa yang baik. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ditanyakan yang kedua. Pemerintah padahal dalam hal ini menganjurkan agar masyarakat itu mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan. Kenapa begitu? Karena tidak ada satupun makanan yang bisa kita anggap sebagai makanan super yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi
0: masyarakat. Dan menangani stunting secara tuntas. Gitu.
1: Dan menangani stunting secara tuntas. Terutama protein. Protein hewani tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ina tadi. Protein hewani. Protein hewani ini silakan apa yang ada dikasih. Bahkan telur pun itu baik. Yang murah. Jangan kita pikir yang terlalu mahal yang harus ada daging atau apa. Tidak. Telur pun itu baik sebenarnya. Kalau kita bisa menyediakan untuk konsumsi anak. Kemudian kacang-kacangan. Kan tidak harus tempe atau tahu. Kacang apapun itu protein hewan nabati yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan.
0: Itu gampang ditemui.
1: Itu gampang ditemui sebenarnya. Jadi kalau sudah ada misalnya tadi jagung bose, tambah kacang, ada sayurnya, bahkan kalau bisa ada ikan kering atau daging sei, itu cukup. Dan itu memenuhi kebutuhan gizi anak sebenarnya dengan itu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Olden. Saya ke Ibu Dr. Ina. Kita berurutan sampai ke Ibu Kapus. Silakan Ibu.
4: Ya, baik. Terima kasih Kak Sony. Jadi kolaborasi adalah kunci. Kerjasama multi stakeholder partnership. Lakukan pendampingan kepada ibu hamil dan juga kepada remaja. Kemudian bekerja tadi, no one left behind, tidak ada yang tertinggal, mendapat perhatian. Kemudian lakukan monitoring, evaluasi, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi itu dilakukan mulai dari tingkat desa. Tadi yang paling dekat itu adalah tadi ya, dari pemerintah tuh bagaimana melibatkan RT RW, kelurahan dan desa untuk tadi data stunting itu didampingi secara murni. Pasti akan tercapai apa yang kita harapkan untuk percepatan penurunan stunting yang pada tahun 2045 nanti adalah 8,4%. Demikian.
0: Terima kasih Ibu Dr. Ina. Saya ke Ibu Dr. Putu, pejabat ini dari Poltekkes Kupang. Silakan Ibu.
3: Baik. Mungkin sebagai penutup ya, saya ingin menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting ini bukan hanya mencapai target nasional, tapi juga memastikan bahwa masa depan generasi Nusa Tenggara Timur itu yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera. Dengan tindakan sederhana yang pertama adalah datang ke posyandu untuk memeriksakan secara rutin pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jika anak itu sudah dikatakan stunting, dan stunting itu bukan aib. Stunting itu bukan aib yang harus membuat tersinggung, namun bagaimana kita, anak yang sudah stunting ini bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangan intelijensia dan produktivitas kedepannya dengan pemberian asupan dan makanan yang bergizi dan beragam seperti yang dikatakan Pak Olden. Kemudian berikutnya adalah mengikuti semua program-program nasional seperti tablet tambah darah. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau sesuatu yang akan memberikan dampak buruk, tetapi harus diterima dengan baik. Kemudian PMT sampai ke pelosok-pelosok, mungkin tadi bapaknya bilang belum sampai, mungkin nanti itu merupakan PR untuk teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian imunisasi dasar lengkap, itu jangan lupa untuk mencegah penyakit infeksi. Itu juga bukan obat ataupun sesuatu yang haram, harus diterima. Dan juga rutin untuk ke puskesmas atau ke nakes jika memiliki permasalahan kesehatan dan permasalahan gizi. Jadi kita harapkan bahwa kita mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Dr. Putu. Saya ke Ibu Kapus Esapa, Dr. Oflian. Silakan Ibu.
6: Iya, terima kasih. Mungkin saya menutupnya dengan saya mengajak untuk semua lapisan masyarakat, bapak mama, opa oma, semua saudara, untuk mari kita peduli dengan anak-anak kita, dengan rutin membawa anak-anak untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di puskesmas, di posyandu secara rutin, karena tentu anak-anak ini adalah menggambarkan masa depan bangsa kita. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Ibu Dokter. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berbagi waktu dan juga ini tentu menjadi edukasi tentang stunting, dan kita berharap bahwa dengan edukasi ini prevalensi stunting kita nanti akan kita capai gitu, cepat untuk capai. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, selamat melanjutkan kembali aktivitas, selamat pagi.
7: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi ini. Tetap dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ajakan tadi cukup penting bahwa mari kita perhatikan anak-anak kita, karena mereka adalah generasi untuk Indonesia Emas 2045. Jangan sampai generasi emas untuk Indonesia Emas 2045 adalah yang stunting. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa.
8: Kupang pagi ini.
9: Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mulai memulangkan jemaah haji Indonesia gelombang pertama. Hal itu dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Assegaf, mengatakan sebanyak 12 kloter jemaah sudah diberangkatkan pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Maria, pihaknya terus mengawal seluruh proses pergerakan jemaah agar tetap tertib, misalnya dengan terus-menerus mengingatkan larangan membawa air zam-zam. Dan informasi dari rri.co.id, juru bicara Kemenhaj menyebutkan 12 kloter jemaah haji gelombang pertama saat ini sudah dipulangkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Pendengar, optimalisasi area komersil Hotel Jemaah Haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah menghasilkan peningkatan pendapatan dan produktivitas pemanfaatannya. Ini tercapai berkat kerjasama Kementerian Haji dan Umroh dengan BPKH Limited Arab Saudi. Kenaikan pendapatan ini diperoleh meskipun jumlah tenan atau unit usaha mengalami penyesuaian. Saat ini tercatat sebanyak 44 tenan dan 61 unit usaha turun dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu 46 tenan dan juga 82 unit usaha. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Usaha Ekonomi Haji, Jainal Effendi, mengatakan pengelolaan tempat komersil sekarang lebih mengutamakan efektivitas dan produktivitas usaha, sehingga meskipun secara kuantitas jumlah tenan berkurang, tetapi pendapatan yang masuk justru mengalami peningkatan. Informasi dari rri.co.id, pendapatan area komersil Hotel Jemaah Haji Indonesia saat ini mencatat kenaikan.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Waktunya saya Sony pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Kita di hari Selasa ya untuk edisi hari ini. Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk Kupang Siang, kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Siang ini moderasi beragama, dan masih tema besar tetap moderasi beragama, dan ini tentang hari lahir Pancasila. Ya. Kemarin 1 Juni 2026 kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Berarti berkaitan dengan ini di rangkaian Kupang Siang kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Siang untuk edisi hari ini tentang safari kebangsaan bersama FPK NTT, Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur. Ini dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Kalau tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur itu dipusatkan di ND. Oke. Dan untuk tahun ini memang Forum Pembauran Kebangsaan juga memang benar-benar apa ya, all out lah ya. Untuk peringatan hari lahir Pancasila seperti apa, nanti kita akan sama-sama sharing di dialog Kupang Siang untuk edisi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya di studio Pro 1 RR Kupang. Yang pertama untuk Kiai Bapak Kiai Pono Musario Kerto ya, penasehat kontak kerukunan sosial Jawa. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang. Salam Pancasila Kak Linda.
0: Salam Pancasila. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak AKBP Purnawirawan Gede Arya Bawa Estos MH, Ketua Banjar Dharma Agung Kota Kupang. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, salam Pancasila. Salam untuk Pancasila. Kak Linda.
0: Terima kasih. Iya, ini kita bicara tentang safari kebangsaan bersama Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati Hari Pancasila. Iya, ini kan untuk tingkat provinsi pusatnya di ND ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi tanggal 1 ya di ND ikutan tanggal upacara dan kegiatannya. Tanggal 2 sudah ada di Kupang loh. Baru tibakah dari ND?
2: Baru saja nyampe.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih ya, capek-capek dari ini tapi tetap hadir di studio Pro 1 untuk kita sama-sama sharing ya, tentang safari kebangsaan bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi NTT. Ini boleh sedikit di sharing. Mohon maaf saya menyapanya dengan Bapak Pono.
2: Siap.
0: Oke, dan Bapak
2: Gede.
0: Iya. Oke, supaya saya tidak salah menyapa ya. Iya. Baik, ini bisa saling melengkapi, bisa saling berbagi juga, mulai dari Bapak Pono ke Bapak Gede ya. Siap. Oleh-oleh apa ini Bapak? Dari ND kemarin begitu ya. Dan sejak kapan nih ada di ND untuk kegiatan hari lahir Pancasila ya, pasti bersama dengan apa ya, pemerintah provinsi juga dan pemerintah daerah di sana. Saya mulai dari Pak Pono dulu, nanti silakan melengkapi ya, berbagi juga Pak Gede. Silakan.
1: Baik Kak Linda, terima kasih. Selamat siang. Salam selamat sejahtera siang untuk kita semua. Tentunya kita selalu menyapa dengan salam Pancasila, salam karena Pancasila. Temanya masih lahir Pancasila.
0: Benar, iya.
1: Sebenarnya kegiatan ini sudah kita rancang jauh-jauh Kak Linda.
0: Oh iya.
1: Iya, sudah jauh-jauh kita rancang sehingga kita bisa audiensi dengan wali kota, Kota Kupang, audiensi dengan gubernur NTT. Sehingga mendapatkan dari beliau kita bisa bersafari. Berangkat dari tanggal 28 sampai tanggal 2 tiba. Dan nanti rangkaian akan sebagian kita sharing dengan Bapak Gede saja itu kita dalam 4 hari itu. Begitu Kak Linda.
0: Oke, berarti sudah dari tanggal 28 Mei kemarin.
1: Dari tanggal 28 Mei kemarin. 28 Mei betul. 2026 kita naik dengan kapal Wilis dengan rombongan 28 FPK anggotanya.
0: 28 orang ke sana.
1: 28 orang ke ND.
0: Wow, berarti FPK ini turunnya kalau mau dibilang cukup banyak ya, 28 tim ini.
1: Banyak sekali.
0: Itu anggotanya.
1: Dari, ya, dari berbagai etnis itu.
0: Oke, berbagai etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur, ya.
0: Oke, ya memang ini kan apa ya, sesuai ya dengan tema peringatan hari lahir Pancasila untuk tahun 2026, Pancasila pemersatu bangsa. Ya, jadi benar-benar FPK ini menghadirkan ya kesatuan yang semuanya itu hadir betul-betul di sana di ND.
1: Terwakili semua.
0: Terwakili
2: untuk kegiatannya.
0: Untuk kegiatannya. Ya. Oke, okay, ya. Baik.
1: Dan menyenangkan.
0: Iya, karena kan semuanya sama-sama begitu ya, bersatu sama, gitu.
1: Bersatu, menyenangkan, makan bersama, tidur bersama, senda bergoro bersama, bahkan mandi pun bersama.
0: Oke, ya jadinya seru begitu ya.
1: Seru.
0: Oke. Baik, ini karena tadi sudah disampaikan Pak Pono bahwa nanti yang rangkaiannya itu yang akan diinformasikan oleh Pak Gede. Saya langsung berarti ke Pak Gede, silakan.
2: Baik, terima kasih Kalinda dan seluruh
0: pendengar
2: RRI dimanapun berada. Luar biasa hari ini kami dari Forum Pembaruan Kebangsaan Nusa Tenggara Timur dipercaya untuk mengisi kegiatan siang hari ini. Ya, jadi kami sebelum menyampaikan panjang lebar kegiatan kami selama hampir kurang lebih 5 hari ya, kita berada di ND ya. Kami ingin menyampaikan bahwasanya Forum Pembaruan Kebangsaan ini terbentuk dari peraturan Menteri Dalam Negeri.
0: Iya.
2: Iya, nomor 23 kalau enggak salah di tahun 2006. Ya, 2006. Kemudian di Nusa Tenggara Timur itu terbentuknya sejak tahun 2028.
1: 2008.
2: Ya, udah ke belakang ini pikirannya. Udah pingin maju aja kita gitu. Iya, 2008. Kemudian FPK Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari hampir sekitar 38 etnis atau paguyuban yang ada di seluruh Indonesia.
0: Berarti ya, hampir mewakili semua ya?
2: Hampir mewakili seluruh etnis paguyuban yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kami tidak ada berada di etnis Nusa Tenggara Timur. Contohnya Pak Kiai Pono, beliau adalah dari K2S. K2S itu adalah paguyuban
1: kontak kerukunan sosial
2: keluarga Jawa. Ya. Kalau saya dari paguyuban mewakili etnis Bali, ya. Makanya saya bilang Banjar Darma Agung Kupang itu Bali ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu luar biasa itu Kalinda. Kemudian ada dari Sunda juga ada. Dari Sulawesi KKSS. Kemudian dari Sumatera juga ada, ya, dari Bataknya, dari Niasnya juga ada. Kalau dari Maduranya, Kakamora juga ada. Di samping dengan etnis-etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, seperti Rote, Sabu, Sumba, Flores, Manggarai, kemudian Momere juga ya, Pak Jipono. Nah, jadi kami terus terang saja kenapa kami merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau enggak salah sudah dari tahun 2025 ya.
1: 2025.
2: Pak Jipono, kita sudah mempersiapkan kira-kira tahun depan kita mau buat program apa.
1: 2025 itu kita dimutis. Tatkala itu 17 Agustus kita naikkan bendera di puncak Mutis.
0: Iya, luar biasa.
1: Dari Mutis 1 Juni kita di Indi. Begitu cerita Kalinda.
2: Ya, jadi kami sudah berkegiatan kurang lebih hampir sekitar 5 sampai 10 kali ya dalam tahun 2024, 2025, 2026 ini ya. Jadi kaitannya dengan kegiatan yang kami rencanakan di tahun 2026 itu adalah safari kebangsaan yang kaitannya dengan hari lahirnya Pancasila. yang iya. kita fokuskan di ND, ya. Ya kemarin itu terserang aja diwakili dari pemerintahan pusat itu dari Menteri Sosial,
1: Menteri Sosial
2: hadir selaku Saifullah
1: Yusuf Irupnya,
2: Inspektur Upacara. Iya. Kemudian dari tingkat provinsi juga hadir di situ, Pak Gubernur juga ada, beserta Forkompindanya.
1: Kepala daerah banyak.
2: Iya. Kemudian apalagi dari kabupaten ya hadir di situ. Kemudian kami kegiatan Safari Kebangsaan ini yang terfokus sih memang untuk 1 Juni ya 2026 yaitu hari lahirnya Pancasila. Kemudian kegiatan yang kami laksanakan seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji Pono bahwasanya 28 Mei itu kami sekitar hampir 28 orang ya Pak Haji. Ya, 28. Gaji. Ya. Ya, siap. Karena yang lainnya masih berkegiatan, sebenarnya kami bisa hadir lebih dari 30 orang.
0: Iya.
2: Karena berkegiatan dengan hari kantor dan lain sebagainya. Jadi kami berangkat menggunakan kapal Wilis. Ya. Kemudian sampai di ND itu sekitar pagi hari, sekitar jam 5 pagi kemudian nyampe. Kemudian kami berberes-beres sebentar. Kita melakukan kegiatan ke
1: Waturaka.
2: Ya. Desa Waturaka itu bagian daripada
1: Aki Gunung Kelimutu.
2: Budaya atau pariwisata,
1: pariwisata
2: yang ada di ND.
0: Okay.
2: Kami kegiatan di situ yang luar biasa di situ kami banyak mendapatkan hal-hal yang positif kaitannya dengan pengembangan wisata di Nusa Tenggara Timur. Ya. Tidak hanya ada tiga danau, ya, tiga warna yang ada di ND,
0: Danau Kelimutu
2: itu, tetapi juga kami melihat di situ ternyata keajaiban dunia juga ada di ND, di Desa Waturaka itu.
0: Waturaka. Keajaiban seperti apa?
2: Yang pertama yang kami lihat itu di situ ada
1: Air tiga rasa.
2: Air tiga rasa, ya. Itu memang kami tidak tadinya tidak percaya bahwa itu air itu tiga rasanya tiga rasa gitu. Ternyata begitu kami turun ke sana, ya kami mencoba yang pertama ya cuci-cuci muka dulu, kemudian kita rasakan
1: cicipi.
2: Kita cicipi. Iya. Ternyata emang rasanya rasa kalau saya emang. Rasakan sih bukan tiga lagi,
1: banyak rasa.
2: Malah empat saya rasakan.
0: Iya.
2: Karena di situ ada rasa manisnya, ada pahitnya, ada asinnya,
1: ada asin.
2: Dan ada sepet.
1: Sepetnya.
2: Ada sepetnya di situ. Wah, ini luar biasa sekali. Ternyata begitu kita tanya di situ oleh tokoh-tokoh masyarakat bahwasanya memang ini air untuk pengobatan. Pengobatan apa? Saya bilang ya kalau kamu tidak pakai mandi ya barangkali pengobatan untuk ya tubuh kita. Tapi kalau kita pakai
1: ritual yang belum punya keturunan.
2: Iya. Katanya begitu. Yang belum punya keturunan kita bisa minum airnya itu.
0: Ada kearifan lokalnya di
2: situ. Kearifan lokal di situ. Iya. Kemudian yang kami coba di situ ternyata itu bisa untuk menyembuhkan sakit mata.
1: Semacam berwater
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Emang ini pertama kita rasakan itu dia apa namanya? Perih ya.
1: Perih.
2: Kemudian kita tahan gitu, kita cuci muka kedua udah enggak lagi, ketiga rasanya juga enggak masalah, malah terang. Tambah terang.
0: Baik, itu, jadi mengeksplor di desa itu di hari pertama tanggal 28.
1: Iya, itu tanggal 29 itu sudah.
2: Itu 29 kita ke sana. Kemudian kita bermalam di situ. Disiapkan oleh masyarakat. Dengan ya tempat-tempat gininya. Tempat istirahatnya. Kemudian pagi-paginya kami ke
1: Kelimutu,
2: Danau Kelimutu bersama-sama. Ya, memang luar biasa keajaiban dunia. Memang kita tidak pernah menyangka bahwa Tuhan itu begitu apa namanya begitu luar biasa,
0: biasa ya.
2: Dengan ciptaan-ciptaannya. Kemudian hari itu juga kami melaksanakan kegiatan pengibaran bendera di
1: puncak
2: Kelimutu.
0: Jadi
2: kami bersama-sama di situ 28 anggota dan kami Ajak seluruh masyarakat yang berkunjung ke situ,
0: berbaur di sana.
1: Berbaur di situ. Ada beberapa pengunjung dari Prancis, dari Belanda, dari Swedia, dari Australia, banyak boleh ikut bergabung.
0: Jadi tidak hanya FK sendiri, tapi masyarakat dan juga para wisatawan.
1: Pengunjung, pengunjung di situ.
2: Kita bersama-sama situ.
0: Mereka ikuti pengibaran bendera di sana.
2: Pengibaran bendera. Bendera merah putih, luar biasa. Kemudian setelah itu kita turun, kita singgah di air panas Ada air panas juga di sana.
0: Ada sumber air panas.
1: Sumber air panas. Di Watu Raka tidak hanya air yang tiga rasa, tetapi yang lebih istimewa lagi adalah air panasnya, Kak Linda. Luar biasa. Saya orang pertama yang mandi di air panas karena tidak ada yang berani, tapi setelah saya lihat aman. Kita aman sekali. Jadi betul-betul saya sudah keliling yang namanya air panas, mana Takuban Perahu, mana Galunggung, mana Pacet, mana Penanggungan, mana Arjuna, mana Kakek Bodoh, saya sudah keliling. Tapi beda dengan yang di Watu Raka Kelimutu. Luar biasa. Pokoknya pegal hilang semua, hilang senang isinya.
0: Luar biasa. Jadi memang betul-betul menemukan potensi-potensi daerah yang mungkin tidak banyak diketahui.
1: Betul.
2: Tidak banyak orang tahu.
0: Memang safari, berarti safari kebangsaan ini tidak hanya benar-benar memperingati hari lahir Pancasila, tapi juga mengeksplor
2: budaya,
0: kearifan lokal, potensi-potensi daerah yang dimiliki.
1: Dan yang tidak kalah pentingnya, Kak Linda, UMKM sana kita belanja hampir 9 juta. Belanja-belanja sarung.
0: Sangat mendukung.
1: Iya, senang sekali. UMKM. Dan di situ itu baru belanjanya, belum nginapnya. Nginapnya itu 16 kamar kali 400 berapa. Masuk di situ.
0: Mendukung potensi usaha-usaha dari teman-teman pelaku UMKM lokal yang
1: belum
0: ada di sana.
1: Belum lagi nanti kalau Anda tahu namanya sanggar seninya di sana. Luar biasa halusnya. Petikan musiknya yang alami dibuat sendiri itu dirasakan dengan luar biasa indahnya.
0: Wow, itu berarti ada kesedihan juga yang dieksplor di sana.
1: Iya, dan ada satu lagi, kita di sana mengadakan bakti sosial. Iya, jadi kita nyiapkan 60 paket sembako untuk masyarakat sana.
0: Ada kegiatan bakti sosial juga.
1: Iya, ada bakti sosialnya sehingga disambut dengan sana Mosalaki itu yang tokoh adat itu luar biasa. Sangat merindukan kita membagikan kesenangan dengan anak-anak, menyanyi bersama, menghibur anak-anak, sehingga kita pulang itu dirindukan oleh mereka. Bapak kapan datang lagi? Pasti datang saya dengan rombongannya lebih banyak lagi. Begitu, Kak Linda.
0: Wah, luar biasa. Karena memang semua aspek disentuh di sana, gitu ya. UMKM kesenian tradisional pun gitu ya. Mendukung pelaku UMKM dan juga teman-teman yang sanggar seni juga di sana. Jadi budaya dari seluruh Indonesia tuh berbaur di sana ya?
1: Iya, berbaur di sana. Di sana menyanyi ada lagu Rote, menyanyi lagu Bali, menyanyi lagi dangdut.
0: Nuansa Indonesia itu,
1: nuansa
0: kebangsaan itu sangat-sangat terasa berarti ya.
2: Kita berada di ND itu sangat luar biasa. Terus orang aja kita merasakan bahwa kita ada di satu tempat yang sudah diatur sedemikian rupa bahwa kita berada di Indonesia, benar-benar Indonesia di situ.
1: Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, Indonesia ini kaya betul.
2: Ada di ND gitu.
0: Luar biasa ini.
2: Dengan kebersamaannya.
0: Kebersamaan yang indah kalau mau dibilang berarti Bapak ya, karena sangat kadang-kadang agak sulit ya untuk bisa merasakan dalam satu momen itu hadir begitu banyak budaya yang ada dalam satu momen.
2: Luar biasa.
0: Dan itu yang dihadirkan oleh Forum Pemboran Kebangsaan
2: Nusa Tenggara Timur
0: ketika memperingati hari lahir Pancasila dan hadir di daerah ya, spot yang mungkin tidak terbayangkan bahwa punya potensi yang sangat luar biasa.
2: Sangat luar biasa.
0: Ini jadi satu informasi yang menarik sekali ya untuk pendengar dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan siapapun yang mendengarkan Pro 1, bahwa ini ada potensi ya, potensi yang luar biasa, potensi pariwisata pun gitu ya.
1: Ada air terjunnya,
0: potensi alamnya,
1: alamnya pokoknya luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Ini satu, baru hari pertama Kak Linda ya, belum hari kedua, ketiga.
0: Hari pertama saja sudah komplit begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, hari keduanya seperti apa nih, cerita baru lagi nih?
1: Ya, dari setelah itu sorenya hari setelah tanggal 29 itu kita meluncur ke Indi.
2: 30.
1: Tanggal 30-nya kan udah nginap semalam tanggal 29, akhirnya tanggal 30-nya itu kita bertolak dari Watu Raka menuju ke Indi. Dan kita menginap di salah satu hotel yang ada di Indi sana. Kemudian di situ kita masih ikut renungan malam seharusnya. Di situ ada dari biksu pusat, Pak Gede bisa sampaikan bagaimana renungan doa kebangsaan.
0: Oh, ada doa kebangsaan.
1: Diawali dari doa kebangsaan. Kalau di sana rangkaiannya panjang, tapi yang kita ikuti tidak semua kan. Yang pertama adalah doa kebangsaan dari Hindus, melakukan di lebih awal. Kami Hindu itu jam berapa pas purnama juga. Pak Gini bisa sampaikan dulu untuk yang dari Hindunya dulu, nanti saya dari Muslimnya nanti.
2: Baik, terima kasih. Jadi di sehari sebelum
1: acara
2: hari kelahiran Pancasila di situ, memang ada program pemerintah yang mengajarkan bahwa seluruh agama wajib melakukan
0: doa kebangsaan.
2: Jadi
0: ada agendanya memang.
2: Jadi ini memang bukan kebetulan sih, memang sudah diatur sedemikian rupa. Tanggal 1 Juni kemarin itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada saat kita melakukan renungan atau doa bersama, itu bersamaan dengan hari raya purnama, purnama sada. Itu hal yang luar biasa. Ya, karena begitu terangnya menjelang 1 Juni. Ya, beberapa hal kita ketahui di situ, makanya saya bilang ini luar biasa ini. 1 Juni 2026 ini adalah hal yang biasa, karena pas hari raya purnama, menurut kita agama Hindu itu adalah hari-hari suci, untuk kita membersihkan diri, untuk kita berdoa, memohon diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan apapun yang kita akan rencanakan. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian dilaksanakan kegiatan doa kebangsaan. Jadi bukan hanya Hindu saja, dari agama. Islam juga, nanti mungkin Pak Haji Pono sampaikan. Kemudian dari Katolik juga, dari Protestan juga, dan dari Buddha juga. Pada hari yang sama dilakukan. Nah, dalam hal kegiatan itu pun dari PHDI pusat, jadi Parisada Hindu Dharma yang berada di Jakarta itu hadir di ND. Ini makanya saya bilang ini peringatan 1 Juni hari lahirnya Pancasila itu bukan diperingati oleh warga NTT saja, tapi ini seluruh Indonesia hadir di ND. Di ND.
1: Itulah satu, namanya dari ND untuk Indonesia. Indonesia.
2: Jadi semuanya seperti itu, dari ND kita menuju Indonesia. Jadi di sini juga hadir Bapak Bupati waktu kegiatan doa kebangsaan itu, kemudian dengan umat Hindu yang ada di ND. Kami merasakan sangat-sangat khusyuk, sangat-sangat luar biasa. Beda dengan hari-hari biasanya, seperti itu ya. Karena saya rasakan, saya beberapa kali sih ke ND, cuman melaksanakan kegiatan persembahyangan bersama dalam rangka doa kebangsaan itu baru kami terakhir kemarin ke sana. Dan itu kami rasakan hal yang luar biasa. Maknanya sangat-sangat dalam yang kami rasakan. Itu dari Hindu.
0: Kalau memang dari, dikhususkan begitu ya, iya. Memang dikhususkan untuk bangsa Indonesia. Jadi iya. Semuanya itu betul-betul fokus begitu ya,
2: iya.
0: Berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa Indonesia.
2: Untuk lahirnya Pancasila.
0: Okay. Ya,
2: tetap kita jaga. Mm-hmm. Ya. Bangsa ini
0: dengan harapan-harapan yang terbaik lah gitu ya, iya. Untuk bangsa Indonesia.
2: Iya, itu dari kami Hindu, kemudian dari iya. Islamnya barangkali.
1: Kalau dari Muslimnya itu Kak Linda untuk doa kebangsaannya itu dilaksanakan di Masjid Bung Karno. Nama masjidnya itu Robitoh, masjidnya Robitoh, dan di situ mulai dari ramai kegiatan yang diawali dengan hiburan-hiburan qasidah, kemudian masuk sholat, kemudian masuk doa kebangsaan. Nah, itu juga luar biasa ramainya, dihadiri ribuan orang di situ.
0: Okay.
1: Itu untuk umum itu. Jadi luar biasa. Kemudian kalau Katolik kami tidak mengikuti karena itu di katedral dan itu ya tayang di mana itu tempat namanya Serambi Bung Karno itu.
0: Oh,
1: ya
0: okay.
1: Katedralnya di sini di bawah, Serambi Bung Karno di atas, di mana Bung Karno itu waktu membaca buku, berdiskusi dengan pater, dengan bruder di situ. Kalinda. Iya.
0: Iya, memang di tempat-tempat yang memang bersejarah lah biasa ya.
1: Iya.
0: Ada kaitannya juga dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.
1: Hari Lahir Pancasila, Kak Linda.
0: Oke. Lalu pada saat 1 Juni itu mengikuti upacara juga.
1: Itu memang puncaknya. Iya.
2: Puncaknya yang sudah kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya, sebelumnya. Iya. Tapi sebelum upacara kami terlewatkan tadi menyampaikan bahwasanya tanggal 31 Mei itu
0: iya.
2: Kami melaksanakan tapak tilas.
1: Nampak tilas lebih nampak dulu.
0: Tilas. Ada nampak tilas lagi.
2: Nampak iya. Tilas. Ya.
0: Okay.
2: Jadi berkunjung ke situs-situs Bung Karno yang ada di Kota Ende. Ya. Di antaranya kami berkunjung ke tempat Serambi Bung Karno, ya.
1: Tapi diawali nih Pak Gede, diawali dari rumah pengasingan.
2: Pengasingan dulu.
1: Di situ kita bisa lihat tempat tidurnya bagaimana, piring makannya Bung Karno bagaimana, kemudian sumur yang digali untuk minumnya Bung Karno bagaimana, semua itu lengkap di sana, tongkatnya Bung Karno, kitab-kitabnya ada di situ semua di rumah situs pengasingan itu.
2: Tempat sholatnya juga,
1: musolanya juga ada di situ,
2: tempat tidurnya.

0: jajah Belanda.
1: Okay.
0: Ya. Di ND selama 4 tahun 9 bulan dan 4 hari.
1: Oh.
0: Ya, sampai dengan dari 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938.
1: Okay.
0: Ya. Jadi kami baru paham setelah kami dapat penjelasan
2: ya, dari Safrudin yang menjaga juru kuncinya di rumah pengasingan itu.
1: Memberikan informasi.
0: Iya. Ya.
1: Jadi dari Napaktilas itu banyak informasi-informasi yang didapat.
2: Iya, itu rangkaian dari lahir Pancasila itu. Rangkaian daripada awalnya itu.
1: Ya. Jadi ketika mengikuti upacaranya itu betul-betul sudah dipenuhi informasi gitu ya. Informasinya udah full gitu ya.
2: Jadi kecintaan kita lebih mendalam, lebih mendarah daging begitu.
1: Sehingga ketika mengikuti upacara itu memang benar-benar kerasa sekali gitu.
2: Kerasa sekali.
0: Iya. Dan kita tahu ternyata kenapa ada Pancasila, kemudian kenapa ada hari lahirnya Pancasila, kan kita selama ini kita tidak tahu. Yang kita tahu ada tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Tetapi ke belakang kita kan enggak menggali sama sekali. Tapi begitu kita hadir di situ dan kita mendapat informasi, ternyata Bung Karno itu ya dalam kesehariannya di samping beliau belajar buku-buku yang ada di situ, ya. Kemudian beliau merenung, disitulah terinspirasi, tercetus ya 5 butir Pancasila. Jadi di dalam pengasingan itulah sudah ada ya pikiran-pikiran dasar negara kita itu Pancasila, apa sih butir-butirnya. Beliau sudah, dan itu pun kita sempat kunjungi situs itu. Tempat beliau
2: satu persatu
0: merenung, kemudian memikirkan,
2: berdiskusi dengan Romo,
0: berdikasi dengan Romo,
2: dengan Pater, dengan Bruder, dengan Kiai yang ada di Robitah di situ.
0: Itu di Serambi Bung Karno dibuatkan situ. Yang tadi Pak Haji Pono sampaikan di atasnya daripada katedral itu ada semacam itu. Maka situs-situs itu luar biasa yang kita bisa kunjungi ke sana. Dan ya artinya bukan kita-kita saja, karena kita adalah pecinta bangsa Indonesia, tapi saya harapkan seluruh warga pendengar RRI di mana berada, mari kita budayakan, mari kita kembangkan bersama-sama, dan mari kita kunjungi situs-situs itu, karena itu merupakan situs sejarah yang sangat luar biasa, sehingga terciptanya Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila itu adalah dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari ND.
1: Jadi dengan apa yang didapat ya dari Safari Kebangsaan ini menambah nilai-nilai Indonesia yang ada dalam diri kita, begitu ya. Kita sudah tambah pengetahuan lagi, tambah cinta lagi,
0: tambah
1: begitu.
0: Cinta, tambah cinta. Pokoknya nasionalismenya itu harga mati.
1: Meningkatkan rasa nasionalisme, begitu ya.
0: Udah pasti itu.
1: Luar biasa. Ini Lina langsung jadi kepikiran, begitu ya. Ini seru sekali ya Safari Kebangsaan ini. Semua hal didapat di situ, begitu ya. Semua hal didapat dalam Safari Kebangsaan ini. Apalagi khususnya menjelang berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, ini dari forum pembawaan kebangsaan NTT ini terpikirkan tidak untuk anak-anak muda kita, generasi muda ini, gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau bapak-bapak merasa ini tadi sudah disampaikan ya Pak Gede, kita tambah tahu, tambah informasi, ada hal yang terjadi di belakang sebelum lahirnya Pancasila ini. Dan ini ternyata ini kan sangat penting sekali.
0: Sangat penting, sejarah.
1: Sejarah. Apalagi untuk anak-anak muda.
0: Anak muda.
1: Kita gitu ya. Terpikirkan tidak nih dari FKP NTT untuk generasi muda nanti? Mungkin kah ada okenya ini program baik nih untuk anak-anak generasi muda, silakan.
0: Iya. Untuk program kedepannya sih kita baru merangkai ya. Baru mengenalkan sebenarnya ini. Walaupun udah dikenal lama, tapi kita belum banyak orang tahu bahwa FPK itu apa sih sebenarnya. Dan siapa sih isinya di dalam itu kan belum tahu. Setelah kami mulai sosialisasi, kami mulai banyak kegiatan, kemudian kami

0: banyak audiens kepada gubernur, wali kota, atau kepada instansi lain, beliau malah mulai tahu paham tentang, oh ternyata forum pembauran kebangsaan ini adalah suatu forum untuk mempersatukan seluruh etnis atau paguyuban yang ada di Indonesia. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ya menciptakan kebersamaan, persaudaraan. Ya, kalau sudah kita bersama, bersatu, bersaudara pasti kita bersatu. Ya. Untuk anak-anak ke depan barangkali kita perlu Kilo menyampaikan, ya, ini adalah PR kita barangkali, ya, tentunya bagaimana caranya kita mulai, ya, mulai menyadari bahwa, ya, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang tidak bisa dirubah-rubah, ya, walaupun banyak oknum barangkali, ya, ya,
1: banyak hal yang baru pingin, apalagi ya, perubahan-perubahan terjadi
0: itu, ya, dengan adanya era globalisasi dan ingin semuanya berubah, ya, kita ingin membuat program-program sosialisasi ke sekolah-sekolah terutama, ini salah satunya program kami, ya. Ya, walaupun yang mendengar sebagian barangkali dewasa, ya, karena anak-anak barangkali sementara berkegiatan di sekolah, tetapi lebih terfokus lagi nantinya kami akan mengunjungi sekolah-sekolah, ya, khusus memberikan kegiatan atau sosialisasi bagaimana kita merekatkan, ya, merekatkan jiwa raga kita kepada Pancasila. Itu kita akan lakukan seperti itu. Entah itu nanti secara langsung ataupun melalui media sosial.
1: Yeah.
0: Ya, karena sekarang anak-anak muda.
1: Lebih gencar gitu ya.
0: Kalau kita kumpulkan mereka di kelas, kemudian kita menyampaikan sosialisasi, saya rasa itu mereka bukan mendengarkan, mereka malah tunduk bukan mendengar, tapi mereka main HP, ya, ya kan, dengan
1: disesuaikan lah gitu ya dengan jiwanya, ya, mereka gitu ya.
0: Barangkali nanti kami akan buat program yang kaitannya untuk bagaimana kita lebih cinta kepada Pancasila, kepada Indonesia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, barangkali dengan media sosial dan lain sebagainya. Yeah. Mungkin itu yang perlu kami lakukan. Iya, silakan.
1: Barangkali Pak, mau menambahkan
2: sedikit. Iya. Kalau yang Kak Linda sampaikan tadi itu saya sependapat. Kalau dulu Kak Linda mendengar RRI yang di mana aja berada, kita sekolah itu mendapatkan P4 pola 100 jam. Pula 100 jam. Di situ yang digodoknya Pancasila, Pancasila, Pancasila, termasuk 36 butir-butir dan semua kita hafal. Tetapi tidak pernah berkunjung ke ND. Jadi kalau dihidupkan kembali dengan P4 pula 100 jam kah, atau pula 40 jam kah, atau pula berapa jam kah? Sekarang enggak ada kayaknya masuk sekolah masuk perguruan tinggi dengan P4 pula 100 jam, 40 jam. Nah itu nanti berikutnya selama sekolah satu kalilah datang ke ND, napak tilas daripada Bung Karno. Di situ baru belajar P4 pula 100 jam, diaplikasikan kenyataan ada di ND. Lengkap itu Kak Linda, begitu.
1: Lebih komplit jadi ya.
2: Komplit, iya. Karena tidak sama kita belajar teori belum mendapatkan prakteknya di sana. Di sana ada unsur rekreasinya, begitu.
1: Lebih sesuai lah gitu dengan
2: lebih sesuai
1: apa yang diinginkan oleh yang generasi sekarang.
2: Generasi
1: gitu ya.
2: Sekarang. Iya. Saya rasa kalau begitu dia pasti senang, namanya juga statidot, tapi ada ilmunya di situ. Studi banding ke ND. Wah. Ada ilmunya, tapi kalau suruh menghafal anak-anak sekarang memang di HP sudah digubah, Google sudah ada semua, males itu menghafal 66 butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahkan Pancasila anak-anak muda banyak yang nggak hafal sekarang, Alina, begitu.
1: Okay. Luar biasa. Yeah. Jadi ini 4 hari 5 hari ya di
2: 4 hari. Ya, perjalanan cuma 5 hari.
0: 5 hari. Ya. Dengan perjalanan.
1: Dengan perjalanannya. Ya. Ini setelah sukses ya safari kebangsaan kemarin gitu ya. Nah, ini Karena kan tadi disampaikan bahwa di 17-an itu di Mutis.
0: Di Mutis.
1: Ya, ya, hari lahir Pancasilanya itu di ND. Memang pas tempatnya gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi nanti untuk event nasionalisme yang berikutnya ini programnya tuh apa lagi nih dari Forum Tawuran Kebangsaan?
2: Kalau diizinkan, ya kalau diizinkan dan teman-teman setuju, kita safarinya itu ke Jawa. Mm-hmm. Ya, ke Blitar itu makamnya Bung Karno. Jadi lengkaplah. Tidak hanya napak tilasnya, tapi kita ziarah ke makamnya Bung Karno yang ada di Blitar. Rekreasinya nanti yang ada di Bromo. Nah, itu menarik kan Kak Linda ya. Tidak hanya ziarah, tapi ada unsur ilmu senangnya. Nanti budaya di sana kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Begitu Kak Linda. Kalau itu teman-teman setuju begitu.
1: Oke. Ya. Berarti apa ya, event-event yang dilakukan itu memang disesuaikan dengan hari-hari besar nasional.
2: Hari besar nasional.
1: Oke.
2: Karena itu kan banyak liburnya Kak Linda. Kita ini kan ada yang masih pegawai. Kalau kami sudah pensiun. Jadi mau
1: bebas ya.
2: Iya, bebas. Kita enggak kita kalau mau daerah konflik, mau ke daerah bencana sudah biasa. Jadi kalau sudah 2 minggu, 3 minggu enggak pulang tidak ada yang nelpon, enak-enak saja.
0: Iya.
1: Oke, jadi memang jadi peringatan-peringatan disesuaikan dengan peringatan-peringatan hari besar nasional,
2: nasional,
1: untuk lebih meningkatkan nasionalisme juga untuk masyarakat khususnya yang ada di Forum Pembauran Kebangsaan.
0: Jadi nanti tanggal 17 ini juga kami rencana merencanakan untuk 17 Agustus.
1: Ya. Oh, sudah direncanakan juga.
0: Kami merencanakan akan melaksanakan pengibaran bendera di Lelogama ya.
2: Lelogama. Kalau waktu dekat tuh Kak Linda.
1: Iya, ini yang terdekatnya.
2: Juni ke Agustus itu kan satu banyak beberapa bulan. Jadi
0: satu bulan, dua bulan.
2: Enggak perlu persiapan, yang perlu persiapkan hanya karena itu kan enggak perlu biaya. Cukup dengan mobil sendiri-sendiri sampai di Lelogama, kita camping di sana, paginya menaikkan bendera.
1: Oke.
0: Okay. Rencana seperti
1: rencananya
0: itu.
1: Seperti ya. Berarti ya, Kabupaten TTS Mutis sudah ya, Kabupaten Ende sudah ya. Ini berarti lanjutnya tuh ke Kabupaten Kupang.
2: Kupang belum dapat ya.
0: Okay. Ya pas di Lelogama di apa namanya? Bukit Teletubbies ya.
1: Kalau enggak salah ya. Spot wisata juga.
0: Iya. Rencananya kami
2: berarti kan kunjungannya ke tempat teropong itu ilmu kan di sana. Nanti kita izin dengan BPPT sana bisa diizinkan untuk studi, untuk belajar di sana. Bagaimana melihat. Sekarang Kak Linda udah pernah ke Lelogama Kak Linda?
1: Sudah.
2: Oh iya, berarti kan di bulan gelap sudah pernah datang? Lo enggak melihat bulan gelapnya bagaimana, pasti purnamanya bagaimana. Iya, jadi itu lebih tepat kalau bulan gelap, bintang di atas kepala mata kita gini. Kalau purnama bulan ada di atas kita, kalau kalau gelap bintang ada di atas kepala kita begitu.
1: Lebih alawiah gitu
2: ya. Iya, nanti yang menjelaskan di audit teropong bintang itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi ini banyak hal ya, banyak hal yang didapatkan begitu. Jadi tidak hanya mengikuti kegiatan-kegiatan saja, tapi kita mendapatkan banyak pengetahuan.
2: Iya.
1: Explore potensi-potensi daerah juga yang ada di.
2: Sekaligus kita dari duta wisata.
1: Duta wisata benar.
0: Iya. Kaitannya juga dengan bagaimana kita memperkenalkan wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Karena itu masukan langsung besar.
0: Iya.
2: Seperti kami ke Wairaka, Waturaka kemarin besar yang uang yang beredar di sana.
1: Perputaran ekonomi
2: pun besar. Ada di sana. Makan kita bayar di situ, tidur kita bayar di situ, oleh-olehnya arsopnya di situ semua. Jadi sampai puluhan juta semua.
1: Pergerakan ekonomi itu pun juga sangat-sangat mendukung ya potensi yang ada di sana, perekonomian yang ada di sana, dan mendukung usaha juga warga lokal yang ada di sana.
0: Di sana.
1: Jadi mereka jadi tambah semangat lagi untuk
2: tambah
1: bisa
2: semangat,
1: berusaha begitu ya.
0: Dengan kebersamaannya kita luar biasa. Kita rasakan soalnya, ya. Kan tadi bilang di Forum Pembauran Kebangsaan ini kita merasakan bahwa kita adalah saudara.
1: Persaudaraan.
0: Kita adalah saudara, bukan orang lain. Karena di Seattle City kita saling membutuhkan. Contoh nyata ya, waktu kita ke naik ke Danau Kelimutu, itu kan tidak anak-anak muda semua. Jadi rata-rata 30 tahun ke atas, malah ada sampai umur 70 tahun yang naik ke sana, lapak tilak sana. Nah, itu kita harus bagaimana kita merasakan
1: saling membantu.
0: Yeah. Saling membantu, yang tidak kuat ya tunggu, kita tarik pelan-pelan naik ke atas sampai dengan sampai di tempat, ya.
2: Dan yang tidak lupa melatih kesabaran.
0: Iya.
2: Kalau dua orang dengan 20 orang berbeda toh, Kak Rina. Katanya kalau kita mau pergi jauh harus pergi bersama-sama, ya kan? Kalau pergi dekat sendiri bisa, tapi kalau jauh harus bersama-sama pasti sukses gitu.
1: Ya, ini kayaknya banyak sekali ya Pak ya, pesan-pesan yang disampaikan gitu ya oleh Forum Pemborongan Kebangsaan ya, nilai-nilai yang mungkin agak susah didapatkan gitu ya di
0: Indonesia.
1: Persaudaraan iya, kesabaran iya.
0: Artinya melalui momen ini ya, terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami, sehingga kami sebenarnya sebagai pilot project untuk bagaimana kita tetap bersaudara, ya, walaupun beda suku,
1: beda etnis, suku,
0: agama, budaya, tetapi kami bisa satu. Nah, itu yang terpenting sebenarnya.
1: Benar.
0: Kan di zaman seperti sekarang ini susah untuk hal seperti itu. Makanya kami bagaimana caranya mengajak pelan-pelan ya, seluruh khususnya warga pendengar setia RRI dimanapun berada, ya, dengan kebersamaan itu ternyata kita bisa apapun yang kita rencanakan. Dengan kebersamaan, dengan persaudaraan, saya kira apapun yang kita rencanakan pasti akan kita bisa capai, ya, dengan maksimal, bukan hanya mencapai saja, tapi maksimal dan hasilnya baik.
1: Oke. Iya. Karena niatnya bersama gitu ya. Kebersamaan, persaudaraan tumbuh di situ begitu. Jadi apapun yang direncanakan kalau dilakukan bersama-sama hasilnya akan baik dan maksimal
0: lagi.
1: Wow. Luar biasa ini motivasi ya untuk semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya generasi muda. Benar ya.
2: Dan ada satu keistimewaan. Kalau kita membaur, kita bersama, tidak ada kesulitan yang kita lalui, semua dimudahkan. Satu contoh, kita berangkat banyak enggak bawa KTP. Tidak ada yang bawa KTP, ada banyak kan yang bawa KTP. Aduh. Tapi bisa berangkat semua karena kita rombongan pembauran. Oh, ditolong yang satu. Susah satu. Jadi jalan cuma enggak ada KTP enggak jadi masalah. Itu untungnya membaur. Coba kalau sendiri ditolong enggak bisa jalan, enggak ada KTP gitu.
0: Enggak dapat tiket.
1: Oke, ya tapi jangan dicontoh ya.
2: itu tidak boleh ya dicontoh, tapi itu ada satu hikmah di situ. Artinya hikmahnya kebersamaan itu bisa membantu yang lain begitu.
1: Kalaupun ada kendala yang dihadapi, bisa ada pertolongan-pertolongan.
2: Pertolongan selalu ada. Selalu ada. Tapi yang enggak bawa KTP-nya jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru. Oke, baik, terima kasih. Ini kita tanpa terasa sudah sampai pada ending untuk sharing kita di siang hari ini tentang safari kebangsaan bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Ini dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Jadi memang ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya, dan sampai pada nampak tilas pun gitu ya, itu pun dilakukan. Nah, ini di akhir seri kita untuk siang hari ini, Linda mau minta boleh kasih pesannya ya, ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, berkaitan dengan Pancasila dan juga kehidupan kita ya,
0: sehari-hari
1: ya, sebagai masyarakat bangsa Indonesia ya, dan ini sesuai juga dengan tema apa ya, peringatan Pancasila, Pancasila pemersatu bangsa. Oke. Baik, saya mulai dari Pak Gede dulu dan nanti ke Pak Potas.
0: Boleh, terima kasih ya atas kesempatannya. Ini hal yang luar biasa khususnya bagi generasi muda yang kita ketahui di situ untuk mempersatukan warga negara kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Khususnya barangkali kita hampir lupa ya, karena di dalam lambang Pancasila itu di bagian ekor bawah itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika kalau di bahasa Sanskerta itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrua kalau nggak salah itu. Yang artinya apa? artinya adalah berbeda-beda tapi kita tetap satu. Apa yang berbeda? Ya, kita sudah wujud nyatakan ini di FPK. Ya, di forum pembangunan kebangsaan kita sudah dinyatakan bahwa yang berbeda itu yang pertama mungkin etnisnya, agamanya, rasnya, bahasanya, budayanya, banyak yang berbeda. Tetapi bagaimana caranya kita mempersatukan? Bukan berbeda-beda kemudian kita tetap dibedakan, tidak. Dengan perbedaan itu mari kita tetap merasakan bahwa harmoni dalam kegiatan-kegiatan apapun itu kita tetap merasakan bersama-sama, ya. Jadi bukan suatu penghalang bahwa perbedaan itu adalah penghalang, tidak. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita merasakan bagaimana menyelesaikan, bagaimana menyelaraskan, bagaimana membuat semuanya jadi harmoni.
1: Okay.
0: Ya, untuk seluruhnya, bukan untuk generasi-generasi tua saja, tapi untuk anak-anak muda. Ya, jangan kita berpendapat berbeda kemudian kita membuat satu kelompok. Kelompok satu, ah saya sukanya begini, kelompok dua sukanya begini. Artinya kita berkelompok-kelompok, ya. Jadi berkelompok itu akan membuat jadi perbedaan. Mari kita lihat bagaimana pendapat mereka, kita tampung, kita jadikan suatu hal yang positif. Barangkali pendapat-pendapat itu bagus, mari kita pakai, kita pergunakan. Jadi kita tidak menggunakan pendapat-pendapat kelompok. Kalau sudah kelompok berarti Bhinneka Tunggal Ika itu tidak terpakai, ya. Harapan saya seperti itu, ya. Jadi apa yang ada lambang-lambang Pancasila di samping lambang-lambang dari sila 1 sampai sila 5, yang terpenting adalah ada di bawahnya. Bhinneka Tunggal Ika,
1: beda-beda tetapi satu.
0: Tetap kita satu. Ya, begitu maksudnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya.
1: Pak Pada silakan.
2: Ya, Kalinda dan pendengar RRI yang berbahagia di mana saja berada. Jadi pesan dan kesan kami melalui siaran ini, anak-anak muda belajar yang tekun karena Pancasila itu lahir tidak serta merta begitu saja. Selama 4 tahun 9 bulan sekian hari Bung Karno itu membaca buku, belajar bersilaturahim, berdiskusi dengan tokoh-tokoh Muslim, dengan tokoh-tokoh Katolik, sehingga di situ bisa lahir Pancasila dari kota Indi untuk Indonesia itu. Satu contoh dari lambang-lambang lima di Pancasila itu juga ada kaitannya erat dengan Muslim, juga gitu juga dengan Katolik. Seperti di yang sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu pun juga sudah didalilkan dalam orang-orang Muslim itu di surat Al-Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad, katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Itu sudah ada. Di yang kedua pun lambang kemanusiaan, yang kemanusiaan itu ya juga begitu. Ada Al-Hujurat. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, itu juga didiskusikan semua dengan tokoh-tokoh agama. Kemudian yang keempat, kerakyatan, dan yang pada akhirnya sila kelima, keadilan sosial, itu di surat Al-Maidah yang ke-8, itu berlakulah adil kepada semuanya. Karena itu anak-anak muda ke depan, mari kita belajar untuk mencintai negeri ini dengan sepenuhnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Jadi ini apapun yang dilakukan ini untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai keindonesiaan, cinta bangsa tanah air, begitu ya. Dan semoga apapun yang dilakukan generasi muda juga demikian.
0: Iya.
1: Berbeda-beda tapi tetap
2: satu. Iya. Dari Indi untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih sudah berbagi di Kupang Siang untuk edisi hari ini. Di jam 12 nanti kami akan ajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita olahraga, ya, dalam dinamika olahraga di jam 12.

Tenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang.
1: Berdiri sebuah bangunan tua yang Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

0: isu perjalanan sebuah kerajaan.
1: Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang sama Linda dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya, sampai di pukul 13 kita akan lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya pendengar, untuk pendengar Pro 1 di mana saja berada, RRI mendorong dan menghimbau untuk kaum difabel, difabel sensorik netra untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI di pertengahan bulan Juni sampai Juli 2026. Karena Piala Dunia 2026 semakin dekat. Jadi sekali lagi RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan Juni sampai Juli 2026.
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

0: Pendengar selamat siang, dan di saat ini informasi untuk Anda, seluruh badan usaha penjual bahan bakar minyak BBM di SPBU di Indonesia resmi menurunkan harga produk BBM per 1 Juni 2026. Rata-rata penurunan terjadi untuk BBM jenis diesel. Di antaranya yang menurunkan harga produk BBM diesel ya SPBU milik Pertamina. Ya, sebagai contoh SPBU Pertamina, harga untuk produk Pertamina Dex mengalami penurunan menjadi Rp24.800 per liter dari yang sebelumnya Rp27.900 per liter. Begitu juga dengan produk Dex Light yang saat ini dibanderol dengan Rp23.000 per liter dari sebelumnya Rp26.600 per liter. Tapi di sisi lain ya, produk BBM bensin dengan RON 98 atau Pertamax Turbo mengalami kenaikan menjadi Rp20.750 per liter dari sebelumnya Rp19.900 per liter. Dan perubahan ya, produk BBM Pertalite, Pertamax dan Solar Subsidi tidak mengalami perubahan. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global atau harga pasar dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari cnbcindonesia.com.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agam, yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT Joni Asadoma tekankan semangat pelayanan dan peningkatan kinerja ASN kepada masyarakat. Sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapatkan program revitalisasi. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johannes Asadoma menegaskan pentingnya seluruh ASN menjaga semangat toleransi dan terus melawan berbagai bentuk intoleransi maupun radikalisme yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Wagub NTT mendorong semangat ASN lingkup Setda NTT bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus dalam melayani masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan hak secara layak karena ASN adalah pelayan masyarakat. Wakil Gubernur NTT juga menyoroti capaian pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hingga saat ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 2,7 triliun rupiah lebih. Menurutnya, realisasi PAD Provinsi NTT baru mencapai sekitar 17,86% atau sebesar 473 miliar rupiah. Ia menegaskan angka ini masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2026. Karena itu, Wagub NTT meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. Perwakilan UNICEF NTT menyatakan komitmennya mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Cone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI, PGRI, dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
3: UNICEF sebagai lembaga PBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
2: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lorah, dan bahasa Wewa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Play di Google Play Store. Berita selanjutnya. Sejumlah ASN lingkup kabupaten mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pelatihan dasar ini terbagi dalam gelombang klasikal yang diikuti peserta dari lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Malaka, Ende, dan Sumba Tengah. Sementara gelombang distance learning diikuti peserta dari lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Malaka, Alor, Flores Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Terkait pelatihan dasar ASN, Wakil Gubernur NTT Yohanes Asadoma menegaskan, pelaksanaan LATSAR merupakan tongkat awal transformasi para peserta dari seorang calon aparatur sipil negara menjadi ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, profesional, dan siap menjawab tantangan zaman, melayani masyarakat. Ia menekankan, di era digital, kecakapan teknologi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki setiap ASN. Akan tetapi, kemampuan tersebut harus diimbangi dengan kepekaan sosial dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Wakil Gubernur NTT juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus dipandang sebagai panggilan pengabdian yang dilaksanakan dengan tulus, empati, dan akuntabilitas tinggi. Para CPNS merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga mutlak memahami, menginternalisasi, dan menyelaraskan seluruh tindakan dengan visi pembangunan daerah. Ia juga memberikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta LATSAR agar menjaga disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, loyal terhadap organisasi, profesional di bidang kerja masing-masing, inovatif dalam menghadirkan terobosan serta menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek pengabdian. Pada tahun 2026 tercatat sebanyak 1.880 CPNS di NTT yang telah mengikuti LATSAR, sementara 3.906 CPNS lainnya masih akan mengikuti pelatihan pada gelombang berikutnya. Khusus untuk pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 360 CPNS telah mengikuti LATSAR dan 989 CPNS lainnya akan diikutkan pada pelaksanaan selanjutnya. Sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapatkan program revitalisasi. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji menyampaikan sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan 101 sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revit.
5: Jadi memang sebelumnya kami mengusulkan lewat aplikasi Revit itu ada 101 satuan pendidikan. Yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program revitalisasi dari program pusat.
4: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemkab Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, mendengar sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT Joni Asadowo tekankan semangat pelayanan dan peningkatan kinerja ASN kepada masyarakat. Sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapatkan program revitalisasi. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang. Dan di saat ini ada informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai di setengah tiga nanti. Dan di setengah tiga nanti kami akan mengajak Anda kita ngikutin 100% Indonesia yang dihadirkan untuk Anda. Jadi siaran berjaringan nasional ya 100% Indonesia yang dihadirkan untuk pendengar semuanya dari setengah tiga sampai jam 4 sore. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Iya, selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda ini informasinya dari Dinas Kominfo Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Pendengar, saat ini beredar pesan WA atau WhatsApp dari nomor 082364524574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan itu dan tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut dengan informasi-informasi terkini, dan di saat ini informasi dihadirkan untuk Anda ini dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul berbagai program studinya juga sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah. Dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang datang yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester itu fleksibel. Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Dan informasi lebih lanjut bisa kunjungi website resmi ya Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081339241979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Polres Kupang, Polres Kota Kupang, Provinsi NTT mengeluarkan surat pemberitahuan terkait adanya penculikan anak. Dalam surat itu, Kapolres Kupang AKBP Rudi Yunus Yakob Ledo menghimbau masyarakat mengawasi anaknya karena ada kasus penculikan anak di wilayah desa Oibirlo, Kabupaten Kupang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tribunnews.com. Kasih Humas Polres Kupang Ibda Lalu Randy Hidayat memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Polres Kupang tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan atau himbauan soal adanya penculikan anak seperti yang ada dalam unggahan yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

Iya, pendengar selamat siang jelang sore, dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang ya, sesi yang terakhir. Karena bentar lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan ya, siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Tapi sebelumnya ada informasi dulu nih. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendorong implementasi nilai luhur Pancasila dalam upaya negara melindungi hak asasi perempuan. Disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor, yang menilai saat ini banyak kemajuan dalam tata kelola kebangsaan. Di antaranya Pancasila jadi landasan yang tertulis secara formal dalam seluruh dokumen kebijakan, perencanaan pembangunan nasional maupun programnya. Tapi nilai adiluhur Pancasila ini khususnya dalam kebijakan terkait perempuan dan implementasinya masih banyak diabaikan. Hal ini mengindikasikan krisis nilai dalam aktualisasi kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan. Ia juga menyoroti adanya krisis kemanusiaan yang berdampak secara ekonomi dan aspek kehidupan lainnya maupun tata kelola kebangsaan, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, belum mencerminkan Indonesia sebagai negara yang adil dan beradab. Ya, dan kekerasan ya berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dan berlapis di berbagai ranah kehidupan, baik di ruang personal, publik maupun dalam relasi dengan negara. Ya, informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Di saat ini kami akan mengajak Anda, kita kita mengikuti 100% Indonesia, ini siaran berjaringan Pro 1 Jakarta.

0: Dan senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa
0: spesial,
1: Nasional
0: Selasa.
1: Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau
0: iya.
1: Memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band
0: betul,
1: legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih seger, lebih muda lagi.

0: di musiknya.
1: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Cara nasionalnya juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
0: Halo.
1: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
0: Wayang Ben.
1: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
0: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
1: Oke, sama aja ya.
0: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
1: Baik ya, alhamdulillah
0: sehat,
1: ya.
0: Alhamdulillah terlihat
2: kita
0: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
0: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
1: Oke.
0: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
1: Lebih yang terbaru ya. Yang
0: mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
1: Ngegas wayang.
0: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
1: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
0: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
0: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
0: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat betul. Jadi ke lingkungan betul. Sekitarnya wayang ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
1: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
1: Oke, berenam ya.
0: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
1: halo Kak Taurin.
3: Halo.
1: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
0: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo.
1: Gimana
3: tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
0: Coba ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah yang pilih sindennya Taurin gitu.
0: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
1: Oke. Kalau kata Taurin sendiri gimana nih rasanya bisa akhirnya bergabung ya di Wayang Band?
3: Yang pastinya seneng banget ya. Kan emang awalnya dulu kan emang ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
0: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
1: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau gitu tuh Mas Isan tuh.
0: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
0: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
1: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
0: Aduh. Ampun Om Oji.
1: Oke oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
1: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
0: Bu Benijo gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
0: Baik juga, Bu Iksan, Alhamdulillah ya.
1: Oke.
4: Kita langsung ke Wayang Band ya.
0: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Wayang Band, yang grup band Lezen nih.
0: Lezen.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa Wayang Band?
1: Ya,
4: bagaimana
1: silakan.
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil Wayang Band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
0: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darson Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
0: Iya.
1: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
0: Bang Benijo
1: sepertinya ya.
0: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
1: Iya, boleh, silakan.
0: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan, ini kan artinya kan personil baru ya.
1: Yep.
0: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
0: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
0: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
1: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa ya?
0: Dan ini bukan cuma satu.
1: Nah, iya,
0: langsung
1: banyak ya.
0: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
1: Kuncennya ya.
2: Iya.
1: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Bisa gitu apa ya? Nih gitu ya.
0: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
0: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
1: Tidak berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
0: Halo Uncle Gazi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
1: Bu Wayang?
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
0: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya,
1: iya,
5: yang disebutin tadi
0: mati aku mati
1: ya,
5: itu salah satu single atau di album?
0: Oke,
5: boleh salam Bang Isan.
0: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
0: Oh, oh, damai iya. hati ini.
1: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya, salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
1: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
1: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
0: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
1: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
1: Iya,
0: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
1: Apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
0: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
0: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
1: Iya, Bang udah
0: Hanafi. Udah enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
0: Udah beda personilnya.
1: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
0: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
0: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
0: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
0: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
0: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
0: Taurin,
6: ya.
0: Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
1: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
0: Terima kasih selamat banyak, udah
1: siang. Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
0: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh. Di Solok, Uncu Dipo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo. Uncu Divo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
1: Ihsan.
0: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
0: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
0: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
0: Oke, boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang,
0: Bung
7: Lampung, salam untuk semua ya dah.
0: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak mas, salam les.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you, Cudivo.
1: Oke, terima kasih Om Cudivo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
0: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
0: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
0: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
0: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya, Bang Oji ya.
0: Oke.
1: Tadi kalau
0: Mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
1: lanjut aja kali ya?
0: Lanjut aja dulu. Oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
0: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
0: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
0: Itu yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya.
0: Januari rilis April cepet banget sih jujur. Gak tau nih,
3: Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
0: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
0: Ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya. Enggak pakai babi bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isa.
0: Oke.
1: Ini nanti kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari wayang seperti
0: mati,
1: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
0: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
0: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isan Tarudu dan juga
0: betul banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Iya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Coba. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng
0: banget
1: loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya
1: banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. SD di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: tuh lagunya. Ya, lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan gitu. Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga,
0: jadi boleh. Ya, tapi bener ya. Ya, kalau emang dengar lagu.
3: Halo. Ada lagu.

0: Jalan saya Leman di Lampung, Tanah Bus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu. Dan juga untuk mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu. Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
0: Salam Mbak Eli.
2: Iya.
0: Tadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
2: Siap.
0: Untuk DP di Solo, untuk semua-semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
3: Oke, halo.
2: Halo.
3: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
2: Digabung ya, keren-keren.
1: Kolaborasi ya.
2: Keren-keren ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
2: Iya. Oke. Oke, baiklah.
3: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
2: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
3: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dia, lagi?
3: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
3: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak waktu apa? Tadi diputerin lagunya yang dongeng itu aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
3: Wow. Ada wow-nya hilang.
4: Oh, wow depan.
1: Oh, damai. Itu bukan sih?
3: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
2: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
2: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
3: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Oh, mati aku mati, hidup. Mati aku mati, mati aku mati.
3: Kamu hidup.
2: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
3: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
2: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
2: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
2: Nah, asik. Ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih ada ya, satu sebenarnya ya.
1: Ini pertanyaan
5: Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Saudara, Kakak
1: dan Bunda. Dari band wayang. Gimana prosesnya?
4: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
4: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan ini, deg-degan lebih ke.
5: Dan jangan lupa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara harus pantun bisa berkenalan lewat pantun, ya bisa bahasa juga lewat pantun. Ditunggu di 0380833499. Ya, melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811 382.

0: studio.
1: Oke, Taurin. Terus
0: langsung masuk studio, kita nyanyiin lagu lain. Kalau bawain lagu dong. Dan gimana Mas Uji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Langsung masuk grup.
3: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya Wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band Wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
3: Oh, nginfoin aja kayak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Oke. Okay. Oh, yang lain berarti info aja. Oke.
3: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
3: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan kan ya, gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
4: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
3: Alhamdulillah baik
4: ya,
3: sekali.
4: Apa kabar semua ya?
3: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
3: ya?
1: Juga lama enggak siaran.
3: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
4: Aku dapat ganteng Santarore.
1: Ya Allah.
3: Ya Allah, ngeri banget ya Allah.
4: Iksan Santarore, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
4: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
3: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
3: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
4: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: deh. Amin.
4: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama Wayang, insya Allah ya.
4: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan Wayang Band kayaknya.
1: Iya, karena lagu Wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
4: Lagu Wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
4: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
4: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya Wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
3: Okay.
4: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia ya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
4: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya Wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosan gitu ya.
4: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: aja
4: pertanyaannya. Monggo, assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
3: Terima kasih.
1: Thank you Mas Don.
3: Okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
5: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
3: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
5: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
5: segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
3: Mati aku mati.
5: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
5: Iya. Yeah. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya. Yeah.
5: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu, itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
3: Oke, terima kasih.
5: Baik, itu aja Bang Isan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum
5: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mbak Suji ini. Ya.
3: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Haji, okay, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri, A-nya itu Ahmad Fauzi, I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke. Bang Oji, siap.
3: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung ke
1: Wayang
6: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
6: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
6: Selanjutnya buat Ade Taurin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Siap.
3: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
6: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
3: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. kecil-kecilannya okay. Kelihatannya.
0: Bang Isan kalau mau datang boleh.
1: Oke, okay, boleh.
3: Oke. Okay.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI mm-hmm. boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin
3: yeah.
1: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
3: Oke okay deh, siap. Siap. Oke okay deh kalau gitu kita
0: mau bilang makasih juga tadi dari.
1: Oh. Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya yeah. semangat untuk jadi personil barunya dari yeah. wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar
2: lagi. Amin, amin,
3: Oke, okay, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
1: iya,
3: ya.
1: Iya,
3: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Jangan judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: Kira-kira ngapain ini ya?
1: Bukannya Taurin terlihat sekali deg-degan.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elfi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Dewi Persik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oke,
0: ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh. Siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
2: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati, aku hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke, ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya, nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: postingan
1: ya.
0: Betul okay. Banget.
2: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya? Selama proses transisinya ini, mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
3: ide.
1: Iya,
3: betul.
1: Lima
3: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
3: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Yeah. 2 Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar. Oke. Okay.
0: Eh tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
2: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
2: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat ya nggak sih?
0: Waduh,
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Di situ langsung nih. Baru. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya.

0: Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan, yes, ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
2: Ya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
2: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
2: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
2: Ya. Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
2: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke. Okay.
2: Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak, Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya, Kak Rahma ya.
1: Apa?
2: Boleh salam nggak?
0: Oh, boleh. Silakan.
2: Ini deh. Salam sekali ya buat Ihsan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
2: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Okay.
2: Dan buat Panjudin yang terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya, Tedinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
3: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya,
3: cakep. Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
3: Feli juga sih sudah ketemu sama.
0: Iya, kita lama gak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya
3: benar, ih benar. Halo wayang Hoji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Iya Teh Dinda.
3: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
3: ya.
0: Betul
3: ya. Urin ya.
4: Iya.
3: Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
3: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Betul.
3: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh. Makin keren.
1: Thank you
3: ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Gue mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: gitu. Oh gitu ya, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans di media sosial ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung? Apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif. Pertama
4: mereka loh, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger nggak sih Mas Oji ya?
4: Nah, iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan. Gimana Taurin?
2: Lanjut. Jadi pada saat manggung itu, jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayangnya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
2: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
2: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
2: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Mungkin nambahin.
5: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong kata Urin, mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan kata Urin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
5: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
5: Di situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
5: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oh oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, yeah, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, ngobrol ya. Kata Urin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin, amin,
0: ya.
1: Allah, amin. Amin, amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses forma, dengan wayang formasi baru lebih seger katanya kehadiran kata Urin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih gitu. Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
6: Kenal lo ya?
7: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
6: Wayang orang? Wayang Ben.
7: Oh.
6: Kan kita?
7: Yo, itu dia.
1: Kita siapa?
7: Kita siapa? Wayang Ben.
1: Terus coba W-nya apa?
6: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
7: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
6: Akhirnya
7: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
7: Jadi deh wayangnya.
1: Jadi kan nih?
6: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
8: Yang dia nih mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
6: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berkembang pesat. Pastikan ibu.

Selamat sore pendengar, kembali di kawasan Tompil 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Masih sama Linda dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Majalah Udara Kentongan, informasi-informasi seputaran tanggap bencana dihadirkan untuk Anda sampai jam 5 sore nanti.

Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah pesisir NTT hingga Selasa 2 Juni 2026 seiring meningkatnya ketinggian muka air laut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir yang diprediksi terjadi hingga 2 Juni 2026 di sejumlah wilayah pesisir NTT. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanahkupang Yandri Anderut Santungga yang menyebutkan wilayah yang berpotensi terdampak banjirop meliputi pesisir Pulau Flores, Alor, pesisir Pulau Samburejua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timor dan Rote. Potensi banjirop dipengaruhi oleh fenomena fase bulan purnama di 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Berdasarkan pantauan prediksi pasang surut, kecepatan angin, dan tinggi gelombang, kondisi ini dapat mempengaruhi dinamika wilayah pesisir NTT hingga meningkatkan potensi terjadinya banjirop. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari Antara News.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Ya, pendengar, Gunung Lewotomi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 pagi. Kepala Pos Pengamat Gunung Api Lewotomi laki-laki Herman Yosef Mboro mengatakan erupsi terjadi pada pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak gunung atau sekitar 2584 meter di atas permukaan laut. Dan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Dan dijelaskan berdasarkan hasil pengamatan seismograf, erupsi ini terekam dengan amplitudo maksimum 11 mm. Durasi letusan sekitar 2 menit 28 detik. Dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker atau alat pelindung pernapasan untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik. Informasi ini dari kompas.com.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Iya, pendengar, Dallas Info dihadirkan untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada potensi gelombang laut setinggi 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Dari minggu kemarin sampai Rabu besok ya, 3 Juni 2026. Dan hal ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang. Dijelaskan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sapi bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, dan Selat Sumba bagian barat. Potensi serupa juga bisa terjadi di Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara Saburejua, perairan utara Timur, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Saburejua, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Dan gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan selatan Sumba. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com. Di pukul 17 kami hadirkan untuk Anda Warta NTT Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Society. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan sedikit berbusa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Cyberhoax. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden saat menjamu Presiden Prancis dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan adalah Sparkling Apple, dan pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden juga menyatakan bahwa yang diminum bukan oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol, melainkan sari apel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT sore.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia. Akhirnya Wali Kota Kupang sering mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku perubahan melalui

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
2: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
3: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai kemiskinan.
2: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa. Sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
2: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengintervensi program atau untuk melaksanakan program, baik oleh pusat maupun oleh daerah.
5: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Melki Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
7: DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan perlu dibantu. Dan saya merupakan negara pemasih sistem data dan jaminan sosial nasional, yang tentunya dari IPKS, Sosep, T3K, Bita, dan data sosial dengan sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan seluruh yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
5: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Nari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, camat dan lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
8: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu, masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
9: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
8: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
9: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkal minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
8: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat. Hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa, selengkapnya laporan Rikarus, Kota RRI Ende.
10: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Joseph Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
11: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
10: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Joseph Onukore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe.
12: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
10: Perarakan Arca Ine Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di ND. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di Kota ND. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Kejuaraan Open Road Race Keva yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal, menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
13: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di Kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
14: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. ini adalah hal positif yang kami lihat, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Dengan kegiatan ini hotel di PTU habis terjual kamarnya, dan belum lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena Rotres. Kami kabarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena Rotres ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar, dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR sehingga ke depan event-event Rotres akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
13: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38

pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, benar tuh dia, satu koleksi dari Rio Febrian dengan Kamu. Saat ini sudah 37 menit, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang menemani Anda lagi di Kupang Menyapa sore hingga tuntas di malam nanti, tengah malam ya, pukul 12 tengah malam. Menggantikan Kak Linda yang tadi sudah menemani Anda dari Kupang Menyapa siang hingga sore tadi ya. Rangkaian informasi terupdate terbaru juga masih dan terkini ya, tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda melalui portal resmi berita, portal berita resmi kami ya di www.rri.co.id. Dan juga bagi Anda yang mau mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendownload nih aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda tetap bisa mendengarkan RRI mana saja, tergantung dengan pilihan Anda ya. Langsung saja masuk ke RRI Digital. Ya, selain itu juga pendengar, lagu-lagu bagus juga sudah Vero siapkan di sini di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026, hari kedua di bulan Juni. Ini masih pada semeringai gitu senyumannya ya. Giginya masih pada di luar semua nih karena tanggal muda. Apalagi mungkin yang udah dapat gaji 13 nih. Waduh. Semangat kakak yang udah dapat gaji 13. Oke, yang pastinya Vero bakal menemani sampai tuntas nanti. Dan selain ini ada beberapa informasi yang akan Vero sharing atau Vero bagikan juga buat kita, biar kita bukan hanya terhibur dengan lagu saja, tapi juga teredukasi dengan informasi-informasi update seputar Kota Kupang atau nasional, informasi-informasi nasional maupun mancanegara juga untuk Anda. Berikut Vero hadirkan dulu nih punyanya Rizky Febian, tentang kesempurnaan cinta ya, untuk Anda spesial. Pro 1, kalau informasi dan inspirasi.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat, potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Ya pendengar, dan kembali Vero berbagi informasi untuk Anda kali ini mengenai pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kabupaten Kupang, NTT yang telah mencapai 75%. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau progres proyek program perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami, sekaligus juga ada di antaranewsntt.com ya. Informasi lainnya untuk Anda mengenai Universitas Terbuka UT Kupang yang kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, ya, terdepan dan terluar atau 3T. Hal ini disampaikan oleh Direktur UT Kupang, Dr. Albert Gamot Malau, SSC MSc, dalam sebuah wawancara bersama Radio Republik Indonesia. Dr. Albert menjelaskan bahwa kehadiran Universitas Terbuka di NTT bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Dan untuk informasi ini selengkapnya juga bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Loh, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
2: Tapi kok dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata Beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata Beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar tuh, dia ada memes dengan pesawatku terbang ke bulan. Dan Vero kembali akan berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Kali ini mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk tetap menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bahkan Presiden juga mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dan tentunya kepala negara juga menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dan menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Komoditas ini juga meliputi tembaga, timah, emas, logam tanah, kemudian nikel, batu bara hingga kelapa sawit. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung akses dan baca sendiri ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Eh, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
0: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Eh, terus Joshua.
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, Bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar Bapak.
1: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: itu malam ini, Bapak?
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak. Joshua! Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum Bapak.
2: Tidak ada.
1: Joshua!
0: Sabar, hey, Bapak.
1: Joshua.
0: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kupu anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti tondo jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
3: Pace, Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
7: Yo, hati-hati
3: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, sumbu angin.
3: Bapak, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
9: hati-hati.
1: Bapak, jadi awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Yo, Mama, sudah.
0: Sudah, Mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali.
0: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo.
2: Kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
7: Iya, Bapak. Yusuf.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mahoni.
1: Kulit mahoni. Ya. Okay, kulit mahoni. Oke, okay, pohon mahoni kan banyak di TTS. Ya, oke. Okay. Baik, dan bisa jelaskan juga kok Kakak Mistri bagaimana proses mengubah bahan alami itu menjadi pewarna kain begitu. Dari awalnya begitu. Oke, okay, sudah
2: di. Ya benar tuh dia ada Yofi Widianto sering monita dengan kekasih sejati. Dan kembali Vero menemani Anda lagi dengan beberapa informasi. Salah satunya mengenai Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai tukar petani NTP Provinsi NTT pada Mei 2026 ini sudah mencapai 99,86 atau meningkat 0,45% dibandingkan April 2026 yang sebesar 99,41. Nah, peningkatan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 0,52%, lebih tinggi nih dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani begitu sebesar 0,06%. Dan NTP ini merupakan indikator untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani di pedesaan. Jadi informasi lengkapnya juga bisa diakses di antara dot ya di antara ntt.com seperti itu. Oke, berikut ini satu koleksi dari The Overtones, Ku Ingin Kau Tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Belang.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Jadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
2: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, tangan begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
2: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih. Karena hanya perkenanan-Mu, kami masih dapat menikmati hari yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami, agar apa yang kami dengarkan ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang padamu. Amin. Dengar setia yang terkasih, kita akan membacakan perenungan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah mengadugrahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh

oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita yang saya pilih adalah hidup yang saleh. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia dan telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Pendengar setia, kebanyakan orang beranggapan bahwa hidup saleh di masa sekarang ini ibarat menegakkan benang basah, sesuatu yang mustahil dilakukan. Mengapa demikian? Karena dunia sudah begitu rusak dan penuh kejahatan di segala bidang kehidupan. Apa itu hidup saleh? Kata saleh memiliki pengertian taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman. Bagi orang-orang dunia, menjalani hidup saleh mungkin hal yang mustahil. Tetapi bagi orang percaya adalah sangat mungkin. Karena Tuhan telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita dan menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus disebut pula Roh Kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga dengan keinginan daging, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka hidup saleh bukan sekedar impian, tapi bisa terwujud. Hidup saleh adalah sebuah perintah, bukan sekedar saran atau himbauan. Karena itu kita harus berusaha dan berjuang sedemikian rupa. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hidup saleh adalah kehidupan mencerminkan karakter Kristus secara nyata. Terhadap orang-orang yang hidup dalam kesalehan, Tuhan menganugerahkan janji-janji yang berharga dan besar. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Sebab Ia bukan hanya memberikan perintah untuk hidup dalam kesalehan, namun Ia juga tahu persis sampai di mana batas kekuatan kita. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Roh-Nya yang kudus utus untuk menyertai, menolong, dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuasa ilahimu telah dianugerahkan kepada kami. Itu berguna untuk hidup kami, untuk kami menjadi baik di hadapan Engkau. Engkau memanggil kami dalam kemuliaan-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang mencerminkan Kristus di dalam kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Baik yang kami perbuat, menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang kepadamu.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, terima kasih pada teman-teman setia bersama kami, dan tentunya pada kesempatan kali ini kembali berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar ya, mengenai Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan FKKH Universitas Nusa Cendana Undana bersama Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan UPH membahas kedokteran presisi dan AI sebagai upaya menyiapkan dokter masa depan di NTT. Dekan FKKH Undana Dr. Kristina Olilada di Kupang, ia juga mengatakan kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan langsung dari para pakar kedokteran mengenai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan terkini. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.nri.co.id.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cinta.
1: Ya benar tuh dia koleksi dari Rizky Febian dan Adrian Khalif ya, dengan Alama yang beri kita dengarkan ya. Kalau ada 9 nyawa, maunya sama kamu semua gitu ya, 99 nyawanya. Udah kayak kucing aja ya punya 9 nyawa ya. Oke, beberapa informasi lagi untuk Anda pendengar. Rumah Sakit Umum RS Universitas Nusa Cendana resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang untuk memberikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sudah dimulai per Senin tanggal 1 Juni kemarin nih. Dan kerjasama ini ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Aryo Trisaksono dan Direktur RSU Undana Dr. Efriska MBR Damanik M. Biomed. Dan dia juga mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda akses juga di antaranewsntt.com. Satu koleksi dari Afgan, kacamata.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-9999.

0: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 10 lagu Indonesia yang bisa dipilih. Lagu tahun terbaru-terbaru ini semuanya ya. Oke, lagunya ada apa aja yang bisa dipilih? Kita punya Audi, Akhir Kisah Kita. Ada Armada, Terima Kasih. Bailah, Mau Sampai Kapan. Dikta, Cintamu Luar Biasa. Brisia Jodi, Rindu Tak Berujung. Geisha, Jika Bukan Karenamu. Budi Doremi, Itu Kamu. Glenn Samuel, Cinta Punya Batas. It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada Jazz dengan Jenuh. Okay. Jadi buat anda pendengar yang mau bergabung, silakan pilih salah satu dari ke 10 lagu ini. Ini di lain WA sudah ada yang bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Bung Miller.
1: Apa kabar kakak?
0: Kabar baik Bung Miller.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak.
0: Iya, terima kasih.
1: Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Mm-hmm. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Vero itu tetap sehat dan jangan hilang-hilang lagi.
0: Okay, Bung Miller.
1: Beta ya salam 7 orang dari San Nicolago. Nanti sebentar kakak putar juga nah.
0: Oh iya, boleh. Silakan.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak Vero sehat. Tapi kakak Vero lupa baca WA yang jam 12 itu.
0: Jam 12?
1: Nah, yang akhir siaran kan. Beta ada WA di Pro 1 tuh kakak.
0: Aduh, kusuh akhir siaran nih baru ketong.
1: Oke. Okay. Oh, ya, Tuhan memberkati kakak. Pulang hati-hati di jalan nih kakak Bu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Untuk semua keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Baik, beta lanjut salam. Salam yang pertama ini ada kakak Puja di Bintuni. Selamat malam kakak Puja. Yang kedua ini ada kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Selamat malam kakak Ayu. Salam untuk semua keluarga. Dan yang ketiga ini ada Itok Ria di Jakarta. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Yang kelima ada Bapak Botus di Fatufeto. Yang keenam Nalado di Fonten. Dan yang ketujuh ini biar saya kasih di kakak Ferry di Soesa. Plus minus ada Dewi Besi. Mungkin ini saja kakak Vero eh.
0: Ya baik.
1: Nanti beta boleh WA ulang kah di nomor WA ini nih?
0: Untuk apa lagi kus telepon?
1: Nah, nanti beta WA nanti kakak baca. Cukup kakak baca sah.
0: Oke. Iya, iya, baik.
1: Tuhan memberkati kakak, eh. Dalam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak. Kita menyapa lagi, masih di line telepon WA ya. Halo Kak Puja, selamat malam. Halo Kak Puja, selamat malam. Koneksi sedang tidak stabil.
2: Selamat malam,
0: apa kabar? Selamat malam, kabar baik.
2: Ini namanya Veronica kok. Bukan itu dia. Santa tanpa lagu-lagu begitu. Tapi kalau saya dengar anak-anak kecil yang menyanyi, saya macam pusing-pusing.
0: Begitu ya?
2: Karena dia pintar-pintar menyanyi.
0: Iya, betul.
2: Saya coba bangkain tuh. Tidak tahu kak, tapi kasih dah lah. Ingin cari tahu juga nanti. Tambah pusing-pusing dia sudah tahu geleng-geleng saja. Oke, lagu apa begitu yang ada?
0: Lagunya ada Audi, Akhir Kisah Kita. Ada Armada, Terima Kasih. Baila, Mau Sampai Kapan. Dikta, Cintamu Luar Biasa. Brisia Jodi, Rindu Tak Berujung. Geisha, Jika Bukan Karenamu. Budi Doremi, Itu Kamu. Glenn Samuel, Cinta Punya Batas. It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Jazz, Jenuh.
2: Halo. Semua bagus-bagus sih. Yang terakhir saja sudah.
0: Yang mana su?
2: Lagu yang terakhir lo.
0: Lagu yang terakhir kok, Jazz, Jenuh. Kok kenapa su jenuh-jenuh lagi kan. Nih?
2: Lo biasa sudah kan jenuh itu kan jadi jemuran lagi. Oke baik. Okay. Lagu ini sama salam buat spesialnya buat Opa Miller yang tadi baru lewat.
0: Iya.
2: Opa Miller, Pesuara Pemardudang, Pobagus, Terima kasih nih Opa Mile, salam hormat ya buat Opa Mile for keluarga. Terus buat Kakak Ferry, salam hormat. Terus buat Bunda Ima, Ibu Wigati di Wonosobo, yang terakhir buat Tete Dinda di Bogor dan Pak Nasron. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kakak Vero,
2: selamat malam.
0: Selamat malam. See you,
2: dadah-dadah, bye-bye.
0: See you, dadah, bye-bye. Terima kasih sekali ya buat Kakak Puja. Kita menyapa lagi Bung Endang nih. Halo Bung Endang, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam.
1: Kak Vero bisa telepon jam 12 malam kok. Beta sana ada nomor Jo. Beta perlu penting sekali. Tapi minta maaf, jangan sampai orang punya istri. Kan pentingnya malam. Beta malu sekali kalau begitu.
0: Iya.
1: Oke Kak. Iya. Kak Vero, beta ini salam dulu ya 7 orang.
0: Iya, silakan.
1: Beta sen jadi telepon tengah malam Kak Vero, soalnya beta takut.
0: Oke.
1: Salam yang pertama, beta salam sah buat Kak Vero yang bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan.
0: Iya, yang, sama-sama.
1: Pertama, ada Teh Dinda di Bogor. Yang kedua, ada Opa ini di Tilong. Ketiga, Bapak Botus. Keempat, Bunda Asmi. Kelima, Kak Puja. Keenam, ada siapa lagi? Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Ketujuh ada Bung Freddy bersama Bu Tri di Maroke, kok di mana tuh Kak?
0: Iya betul.
1: Oke, Becon jadi telepon jam 12 malam, oh itu tengah malam. Apalagi bawa WA ini. Selamat malam Kak Vero.
0: Okay.
1: Jangan dipendam, lepas saya tertawa saja.
0: Iya.
1: Oke, okay, buat Kak Vero okay. Selamat malam, shalom.
0: Terima kasih banyak buat Bung Endang ya. Kita menyapa lagi nih di line telepon berikutnya ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Kak Vero pun anak adik kesetiaan. Andesko.
0: Andesko, iya. Bagaimana? Abang lagi. Bagaimana nih, Opa? Opa Andesko. Ayo, silakan.
3: Luar biasa.
0: Lagu apa?
3: Cintamu
0: luar biasa. Oke. Siap, Dikta. Ya, silakan.
3: Salam Pancasila, Sa.
0: Salam Pancasila, oke.
3: Ya, untuk yang di Bogor, di Papua, di Merauke, di Ambon, di Rote, Pulau Timur, semua salam Pancasila untuk semua.
0: Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat Andesko ya. Oke, Opa Andesko sudah bergabung nih. Ya, di line telepon lagi kalau belum ada. Berarti kita langsung aja putarkan ya yang mau didengarkan. Ini dia ada Jazz dengan Jenuh dan ada Dikta Cintamu Luar Biasa.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan, banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Aktivitas di pagi ini,
3: hari yang baru.
4: Kupang pagi ini,
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki dan juga ada rekan Rifan temani Anda di hari Rabu ini tanggal 3 Juni 2026. Dari saat ini hingga tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Baik pendengar, nanti di pukul 5 lebih 10 menit kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu. Dilanjutkan nanti ada informasi terkini dalam penyampaian Warta NTT Pagi. Dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini dan kami ajak Anda untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan cuaca, informasi lalu lintas yang Anda bisa bergabung bersama kami. Sampai di pukul 8 nanti pendengar, di pukul 8 kami ajak Anda juga untuk bisa mendengarkan Warta Berita Nasional. Selepas itu ada Dialog Kupang Menyapa. Dan di Kupang siang ini, tepat di pukul 10 ada Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lingkungan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi umat sedharma dimanapun Anda berada. Selamat pagi Om Swastiastu. Pagi ini kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Hindu, yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Panjami T.S. Samosir S.Phil Hindu, yang sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Panjami.
2: Selamat pagi, Kak Fonggi.
1: Bagaimana kabar Pak hari ini?
2: Kabar baik.
1: Luar biasa. Nah, kita akan dengarkan perenungan Pak untuk memperkuat kerukunan kita sebagai umat beragama. Karena itu, saya serahkan kepada Pak untuk melanjutkan perenungan pagi ini.
2: Baik, terima kasih Kak Fonggi. Om Swastiastu. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Kupang. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan obrolan terkait tentang kerukunan umat beragama menurut pandangan agama Hindu. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Samani Wa Akuti Samana Hardiani Wa Samanastu Wo Manoyata Wa Susa Sati. Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk memungkinkan terjadinya gesekan antara umat beragama. Gesekan menimbulkan sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Seberapa jauh dampak yang ditimbulkan sangat tergantung pada tingkat kesadaran umat beragama. Secara historis, kondisi kehidupan pada masa lampau telah terbina ke arah terwujudnya kehidupan yang penuh toleransi, rukun, dan damai antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya, antara Hindu dan Buddha. Suatu contoh kerukunan yang pernah terjadi di masa lampau dalam bentuk sinkretisme konsep, yaitu luluhnya antara ajaran Siwa Siddhanta, yaitu dari Hindu, dan Buddha Mahayana dari agama Buddha di Provinsi Jawa Timur. Penyatuan kedua konsep ini dikenal dengan nama Siwa Buddha. Sampai saat ini masih banyak orang pada umumnya belum bisa membedakan antara Hindu dan Buddha. Sebagai akibatnya pengalaman masa lampau, jalinan yang harmonis antara kedua konsep ini tertuang dalam cerita atau sebuah karya dari Bebuksang Gagangaking sampai pada puncaknya, yaitu pada zaman Empu Tantular, di mana peleburan di antara kedua konsep ini tertuang dalam Lontar Sota Soma dengan petikan kalimat Riwinike Datu Winuwus Siwa Kelawan Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya, konon ceritanya dikatakan antara Hindu dan Buddha berbeda, namun sesungguhnya satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Melihat penjelasan tersebut menggambarkan ada semacam sinyal, adanya tali perekat yang menyatukan antara konsep agama masing-masing yang sesungguhnya secara teologis berbeda, namun dalam aspek penerapannya di masyarakat bisa menyatu, duduk berdampingan satu sama lain dalam melaksanakan aktivitas tertentu, terutama dalam aktivitas sosial. Sikap positif yang perlu ditumbuhkan di kalangan umat masing-masing untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi, salulung sabiantake, sehingga betul-betul menjadi kenyataan dalam hidup mengarah terwujudnya masyarakat yang madani. Dalam ajaran kitab suci Weda atau dalam ajaran agama Hindu, masalah kerukunan dijelaskan secara terang benderang dalam konsep ajaran Tatwam Asi, Karma Pala, dan Ahimsa. Tatwam Asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Saya adalah kamu dan sebaliknya kamu adalah saya. Dan segala makhluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakikat Atman yang menjadikan hidup di antara saya dan kamu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Atma yang menghidupi tubuh atau makhluk hidup merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sesungguhnya filsafat Tatwam Asi ini mengandung makna yang sangat dalam. Tatwam Asi mengajarkan agar kita senantiasa mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lain. Bila diri kita sendiri tidak merasakan senang, disakiti, apa bedanya dengan orang lain? Maka dari itu janganlah sekali-sekali menyakiti hati orang lain. Dan sebaliknya, bantulah orang lain sedapat mungkin kamu membantunya. Karena sebenarnya semua tindakan kita juga untuk kita sendiri. Bila dihayati dan diamalkan dengan baik, maka akan terwujud suatu kerukunan. Di dalam kitab Upanishad dikatakan Brahma Atma Aikyam, yang artinya Brahman atau Tuhan dan Atma itu sama. Sebagai contoh penerapan ajaran Tatwam Asi sebagai berikut. Bila kita menunjuk orang lain dengan menggunakan jari tangan, ternyata spontanitas hanya dua jari saja menunjuk ke orang lain itu. Selebihnya tiga jari lainnya menunjuk pada diri kita. Kesimpulannya, perbandingan persentase menunjukkan orang lain dan menunjuk diri sendiri yaitu 40% banding 60%. Lebih besar persentase yang ditujukan kepada diri sendiri. Berarti bila kita mengatakan orang lain jahat, sesungguhnya diri kita sendiri jauh lebih jahat dari orang lain yang kita tuduh berbuat kejahatan tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila mengatakan baik kepada orang lain, tentu diri kita lebih baik dari mereka. Lebih parah lagi bila menunjuk dalam keadaan kesal, dongkol dan emosional tinggi, tentu akan menunjuk orang lain dengan tangan di kepal. Maka sepenuhnya atau 100% jari tangan menunjukkan atau mengalamatkan orang yang diucapkan itu tertuju pada diri sendiri. Pandangan ini mengkristal dalam upaya membina terwujudnya kerukunan hidup beragama yang berlandaskan pada prinsip kebenaran ajaran Tatwam Asi. Oleh karena itu, tiada alasan untuk menjelek-jelekkan, menyakiti orang lain. Maka dari itu berbuat baiklah kepada orang lain atau antar agama atau agama lain, bahkan kepada semua makhluk hidup lainnya di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ajaran Tatwamasi mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Seseorang bila menyakiti orang lain, sebenarnya ia telah bertindak menyakiti atau menyiksa diri sendiri. Dan sebaliknya, bila telah membuat orang lain menjadi senang dan bahagia, maka sesungguhnya diri sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga. Tatwamasi merupakan kata kunci untuk dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar asah, asih, dan asuh di antara sesama makhluk hidup. Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik kepada brahmana budiman yang rendah hati maupun terhadap makhluk hidup lainnya. Orang yang hina papa sekalipun, walaupun perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap dirimu, perbuatan seperti orang sadhu, hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekali-kali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan diri sendiri. Ini dikutip dari Kitab Suci Sarasambuscaya, Sloka 317. Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, ajaran selanjutnya adalah ajaran karma pala yang merupakan suatu hukum sebab akibat atau kausalitas atau disebut dengan aksi reaksi. Umat Hindu sangat meyakini akan kebenaran hukum ini. Apapun yang dilakukan sengaja maupun tidak disengaja akan menimbulkan sebuah dampak. Setiap sebab akan membawa akibat. Segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat hasil perbuatan. Segala karma atau perbuatan akan mengakibatkan karma pala, hasil atau pala perbuatan. Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan dan pala perbuatan ini disebut dengan hukum karma. Jadi setiap akibat yang timbul tentu ada penyebabnya. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Demikian juga sebaliknya, setiap perbuatan yang dilakukan sudah pasti akan menerima akibat, yaitu baik maupun buruk, cepat maupun lambat. Mau tidak mau hasil akan selalu mengikuti. Ini merupakan dalil yang logis, yaitu setiap sebab pasti menimbulkan akibat, dan setiap akibat yang ada pasti ada penyebabnya. Antara sebab dan akibat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dibaratkan diri kita dengan bayangannya. Bayangan akan selalu mengikuti kemanapun kita akan pergi. Karma pala adalah merupakan serada atau iman umat Hindu. Yang ketiga dari ajaran panca serada. Karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil atau buah. Perbuatan yang baik dilakukan akan mendatangkan hasil yang baik. Demikian juga perbuatan yang buruk pasti akan mendatangkan hasil yang buruk pula. Batu dengan batu atau kayu dengan kayu, bila digosok-gosok menimbulkan akibat yaitu panas. Hukum ini berlaku pada semua makhluk hidup, lebih-lebih pada kehidupan manusia sebagai makhluk utama. Tidak perlu disangsikan lagi dampak yang akan ditimbulkannya. Cuman waktu untuk menerima hasil perbuatan berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Dan bahkan bisa pula diterima dalam penjelmaan berikutnya. Oleh karena itu, berlandaskan pada keyakinan tersebut dalam memupuk kerukunan hidup umat beragama, senantiasa berbuat baik berlandaskan dharma. Yang dipuji adalah karma. Sesungguhnya yang menjadi orang itu berkeadaan baik adalah perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, menjadikan orang berkeadaan buruk adalah perbuatannya yang buruk. Seseorang akan menjadi baik hanya dengan berbuat kebaikan. Seseorang menjadi papa karena perbuatan jahatnya. Supe asupe prawerti, yaitu baik, buruk, atau amal dosa dari sebuah perbuatan yang merupakan dasar daripada karma pala, dharma yang juga disebut supe karma, membuahkan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Karma yang jahat, hina, dan adharma juga dinamakan asupe karma, akan mendapatkan pahala berupa penderitaan, kesengsaraan lahir dan batin. Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup beragama. Ahimsa berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. Ahimsa Parama Dharma adalah sebuah kalimat sederhana, namun mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang utama atau dharma tertinggi. Hendaknya setiap perjuangan membela kebenaran tidak dengan merusak sarana-prasarana lainnya, karena sifat merusak, menjarah, memaksa, mengancam, menteror, membakar, dan lain sebagainya sangat bertentangan dengan ahimsa karma, termasuk menyakiti umat lain dengan niat yang tidak baik atau dengan berkata-kata kasar, pedas, dan mengumpat. Keutamaan ahimsa karena nilainya yang begitu tinggi, sebagaimana yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: ahimsaya paro dharma, ahimsa laksano dharma, ahimsa paramatapa, ahimsa paramasatya. Artinya, ahimsa adalah kebajikan tertinggi, sebuah atau perbuatan dharma, pengendalian diri tertinggi, dan kebenaran tertinggi. Ahimsa adalah perjuangan tanpa kekerasan, termasuk tanpa menentang hukum alam. Jika melanggar hukum alam, maka akan mengundang reaksi keras. Mereka harus belajar memelihara dan melindungi lingkungan sendiri agar tercipta kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan sendiri. Jadi, ahimsa mengandung pengertian tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, tidak membunuh makhluk hidup apapun. Ahimsa juga dimasukkan tidak melakukan kekerasan agar tidak menyakiti hati orang lain. Bertentangan dengan ahimsa karma, perbuatan membunuh adalah adharma. Bertentangan dengan agama, tansayogya prihen, tidak pantas dilakukan oleh orang yang sedang mencoba mengamalkan ajaran dharma. Ahimsa ngaranya tanpa mati, mati, sarwa prani, nguniweh janma manusa. Artinya, ahimsa berarti tidak membunuh makhluk hidup, terlebih lagi manusia. Sebab dengan membiasakan diri membunuh binatang, hati orang menjadi keras. Lama-kelamaan melihat pembunuhan manusia tidak akan merupakan hal yang aneh baginya, karena sudah terbiasa dengan hidup kekerasan. Bersahabat adalah merupakan suatu kebutuhan sosiologis bagi manusia. Tidak ada manusia normal yang tidak membutuhkan persahabatan. Ciri-ciri kemanusiaan seseorang baru akan nampak apabila dia berada di tengah-tengah manusia lainnya. Jiwa manusia membutuhkan untuk diterima minimal oleh lingkungan terdekatnya. Ada semacam anjuran yang perlu mendapatkan perhatian dalam membina hubungan erat dalam pergaulan hidup. Kalau merasa diri kurang kuat, bersahabatlah dengan yang kuat. Dengan demikian tidak akan ada rasa cemas. Jika ajaran Brata Ahimsa tidak dipelihara, maka ia akan menyebabkan berkembangnya sifat-sifat kemarahan, kebingungan, iri hati, dan bahkan dapat menumbuhkan suburnya hawa nafsu menggebu-gebu sebagai musuh di dalam diri kita yang paling sulit diatasi. Inilah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan dalam Mutiara Pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Fongki.

0: Baik, terima kasih Pak Pancami untuk perenungan di pagi hari ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0380825444 atau 8431152. Ya, Pak Pancami, dari apa yang tadi Pak Pancami sampaikan, renungan itu kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan juga kita renungkan dari ajaran kerukunan dalam agama Hindu nih, Pak Pancami?
1: Baik, terima kasih Kak Fongki terkait tentang apa sebenarnya ajaran yang tertuang di dalam konteks kerukunan di dalam agama Hindu. Sangat jelas sekali tadi saya sudah menyebutkan ada tiga sebenarnya hal yang perlu ditanamkan di dalam umat Hindu dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama yaitu Tattvamasi, yang dikenal dengan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi dalam kita bersosial itu ditekankan bahwasanya kita harus melakukan sebuah perbuatan itu harus perbuatan yang baik. Di dalam hal ini, kalau kita di dalam agama Hindu, mana namanya antara Tuhan dengan jiwa kita itu adalah sama. Makanya kita mengenal namanya kepercayaan, serada, keyakinan kita bahwasanya jiwa kita itu satu dengan Tuhan. Nanti kita akan kembali dengan Tuhan. Lah, hal ini adalah diperkenalkan dalam Upanishad itu, yaitu Tattvamasi ini. Sehingga apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kepada makhluk lain, itu berarti menyakiti jiwa-jiwa yang menjadi percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri.
0: Yeah.
1: Sehingga inilah konsep ajaran Tattvamasi yang didasarkan pada konsep bahwasanya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jangan sampai kita menyakiti makhluk lain, apalagi saudara-saudara kita sendiri, baik saudara seagama maupun berbeda agama, yang masih satu negara, satu bangsa. Lah, inilah yang ditekankan, sehingga jangan sampai menyakiti. Ketika sudah menyakiti, maka kita akan menimbulkan, yaitu yang kedua tadi, ajaran kedua, karma pala. Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain akan menimbulkan sebuah hasil perbuatan yang pasti akan kita terima. Sama halnya seperti kita, Kak Fongki. Contoh, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, pasti hasil dari pekerjaan itu apa? Pertama, kepuasan. Kepuasan dalam konteks kerja, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Sehingga nanti endingnya adalah penghasilan kita untuk menghidupi kita. Lah, itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Lah, beda sekali ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan pahala atau sebuah hasil yang tidak baik juga, sehingga mengakibatkan perbuatan kita akan menjadi sebuah perbuatan yang buruk, sehingga nanti kedepannya akan menjadi sebuah hal-hal yang tidak baik yang bisa kita lakukan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua, yaitu ajaran karma pahala. Sehingga di umat Hindu ditekankan kita sebagai manusia harus selalu melakukan sebuah perbuatan baik. Di dalam kitab Sarasamuh saya juga dijelaskan, jika diperbandingkan dengan dua makhluk lainnya, kalau makhluk hidup kan ada tiga, Kak Fungki, yaitu manusia, tumbuhan, dengan hewan. Kalau di dalam agama Hindu itu dibedakan lagi dari klasifikasi ini. Kalau hewan hanya bisa bergerak dan hidup, tapi kalau tumbuhan hanya bisa tumbuh saja. Sedangkan kita itu dibedakan hanya, yaitu kita bisa berpikir. Lah, kesadaran untuk berpikir ini adalah yang paling utama, sehingga di dalam kitab Sarasamuh saya menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah ada namanya berpikir ini, maka kita harus bisa memilah mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana yang bisa menyeberangkan kita dari kehidupan yang samsara. Samsara itu adalah kehidupan berulang kali. Sehingga perbuatan-perbuatan kita itu harus diukur baik dan buruknya, agar mencapai atau menghilangkan dari konsep kehidupan samsara itu, kehidupan berulang kali, hidup kembali, mati lagi, hidup kembali, mati lagi. Sehingga ini yang ditekankan. Jangan sampai ketika kita bisa berpikir, tidak digunakan pikiran kita itu dengan baik. Dan yang terakhir, Kak Fongki, ajaran yang sangat jelas sekali, yaitu kerukunan, adalah ahimsa. Iya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh,
0: tidak boleh ada kekerasan.
1: Tidak boleh ada kekerasan. Sehingga inilah yang ditekankan di dalam agama Hindu, bahwasanya dengan tiga konsep ini semuanya akan bisa menjalankan kerukunan, baik kerukunan secara intern umat beragama maupun ekstern kepada umat lain. Mm-hmm. Itu Kak Fonggi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Pancami. Nah, kalau dengan kondisi dunia sekarang ini yang makin beragam, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, contoh-contoh kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan tatwam asi dalam kehidupan kita sebagai umat beragama yang pluralistik nih, Pak Pancami?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita di Indonesia sangat mudah sekali untuk menjelaskan itu. Mm-hmm. Apalagi adat setiap setiap daerah sangat berbeda-beda dan beragam. Kayak contoh kalau kita di Jawa itu disebut dengan yang sekarang namanya gotong royong.
0: Iya.
1: Kalau di Bali disebut dengan menyamebraya. Berarti walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi diajak untuk guyub rukun. Sama seperti gotong royong ini kalau kita di adatnya ini. Ini sebenarnya adalah ajaran tatwa masih enggak mengenal, oh kamu dari mana, kamu dari suku apa, kamu dari agama apa. Ini sistem gotong royong ini sama seperti tatwa mas itu, tidak membeda-bedakan dari suku maupun agama. Sehingga konsep beragama yang pluralistik ini, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, dengan konsep gotong royong di Jawa, itu bisa dilakukan. Sehingga hal-hal ini harus diterapkan. Kalau kita di Hindu sangat jelas sekali bahwasanya ketika hal yang tidak membedakan antara kelas-kelas lainnya, contoh seperti agama dan lain sebagainya, dengan ras dan lain sebagainya, itu adalah konsep-konsep yang harus kita kedepankan. Yeah. Sehingga tatwam asi ini, walaupun dengan konsep gotong royong, karena ini adalah kebersamaan, itu sama saja dengan konsep tatwam asi. Sehingga inilah yang ditekankan atau di kehidupan beragama yang pluralistik. Selain itu, kalau menyamperai sama saja. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan, tidak melihat suku, tidak melihat latar belakang dan lain sebagainya. Inilah yang harus ditekankan. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu dalam konsep tatwam asi ini membedakan hal-hal yang ini. Sehingga kita harus mengedepankan bahwasanya kita ini sama di mata agama. Apalagi dalam kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan, dengan cara apapun kita melakukan persembahan atau melakukan yatnya kita atau melakukan ibadah kita akan diterima dengan baik. Sebuah sloka suci saja sudah menerapkan atau mengajarkan hal itu. Jangan sampai kita seorang manusia mendiskreditkan dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik kepada orang lain, kepada umat lain. Sehingga harus kita tekankan tatwam asi ini harus menjadi pegangan seloka-seloka suci di kitab-kitab suci Caturweda, Bhagavad Gita dan Sarasamujaya juga menjadi pegangan, dan mungkin kitab-kitab suci agama Hindu lainnya. Sehingga kita harus benar-benar terkait kehidupan beragama yang pluralistik ini harus dikedepankan dan memegang erat ajaran tatwam asi itu sendiri. Mm-hmm. Begitu.
0: Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri mutiara pagi pada saat ini, boleh Pak Pancami kasih kita sedikit penguatan gitu ya, termasuk dengan bagaimana supaya kita jangan saling berbuat jahat gitu ya, dengan tindakan-tindakan kekerasan atau ya tanpa ahimsa, konsep tanpa ahimsa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Kak Fonggi terkait tentang konsep ahimsa, yaitu penguatan terkait tanpa kekerasan. Sebenarnya kita di umat Hindu sangat dikenal sekali bahwasanya ahimsa itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Karena kalau dari merunut dari sebenarnya tadi saya jelaskan tatwam asi, karma pala, dan akhirnya adalah ke ahimsa. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya kita adalah sama, kita adalah apa namanya induk yang sama, yaitu jiwa kita berasal dari Tuhan. Ketika kita sudah mengenal itu, kita tidak akan melakukan sebuah kekerasan, dan kita akan mempertimbangkan sebuah perbuatan yaitu dengan dasar hukum karma. Jadi ketika kita melakukan di kehidupan sehari-hari ini, ketika tanpa kekerasan ini harus berdasarkan tatwamasi dan hukum karma. Tanpa adanya dua ini, maka kita tidak akan bisa menghindari dari himsa karma itu sendiri. Jadi ahimsa karma tanpa kekerasan itu harus didasari dari tatwamasi dan sebuah karma, yaitu perbuatan kita. Jadi kita harus mengedepankan bahwasanya kita itu sama. Ketika kita menyakiti orang lain, maka kita akan menyakiti diri kita sendiri. Karena jiwa orang lain itu sama dengan jiwa kita. Hanya di kehidupan ini adalah ada tugasnya masing-masing, sehingga membuat kita melakukan tugas lain dan orang lain pun melakukan tugas lainnya itu. Sehingga harus benar-benar menjaga.

0: berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om Yang Widiwasa Dalam Wujud Parama Acintya Yang Magaib dan Mahakarya. Hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Baik Pak Pancami, terima kasih banyak untuk perenungan di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi Agama Hindu.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pelaku ekonomi saja. Jadi caranya itu ke semua rumah tangga. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha yang besar atau sedang, tapi semua pelaku semua rumah tangga akan didatangi.
1: Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 20 hektar are di Desa Dalamkom Kabupaten Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Badan Pusat Statistik Kota Kupang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan bagi petugas lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rumah tangga dan unit usaha dapat terdata secara akurat guna mendukung penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Pusat Statistik Kota Kupang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan bagi petugas lapangan. Sensus ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Berbeda dengan pendataan yang hanya menyasar pelaku usaha besar maupun menengah, sensus kali ini mencakup seluruh rumah tangga untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat termasuk usaha berbasis digital dan ekonomi lingkungan. Menurut statistisi ahli muda BPS Kota Kupang, Inari Wudake, sebagai penanggung jawab sensus ekonomi tahun 2026 kepada RRI Selasa 2 Juni 2026 mengatakan data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Karena itu, petugas lapangan saat ini dibekali berbagai materi dan keterampilan agar mampu melakukan pendataan secara optimal.
0: Bukan hanya pelaku ekonomi saja, jadi caranya itu ke semua rumah tangga. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha yang besar atau sedang, tapi semua pelaku semua rumah tangga akan didatangi karena bisa saja rumah tangga itu ada usaha-usaha yang berbasis digital, ada usaha-usaha online yang nanti yang tidak kelihatan. Nanti pasti semua petugas akan bagaimana mencara mempromosikan sehingga mereka harus melakukan pelatihan.
3: Dalam pelaksananya, petugas sensus juga berpotensi menghadapi penolakan dari responden. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petugas dilatih memahami tujuan sensus dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Inari Wudake menegaskan bahwa setiap rumah tangga harus terdata sehingga petugas akan melakukan berbagai upaya komunikasi dan penjadwalan ulang apabila responden belum dapat memberikan informasi saat kunjungan pertama. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan petugas sensus, Berti Kaja kepada RRI mengatakan, pendekatan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh data dari masyarakat.
4: Senyum, pendekatan secara pribadi dengan sopan, santun sehingga membangun relasi dulu dengan responden sehingga terbentuk suasana yang lebih nyaman untuk responden itu bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan informasi kepada kami petugas sensus yang data-data ekonomi keluarga itu seperti apa yang baik dan benar. Jadi harus membangun dulu relasi awalnya, sehingga semua itu bisa lancar ke depannya.
3: BPS Kota Kupang berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Kota Kupang saat ini tengah melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 sejak 2 hingga 4 Juni 2026. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga kemampuan petugas dalam menerapkan konsep pendataan saat bertugas di lapangan. Petugas dibekali berbagai pengetahuan mengenai metode pendataan, teknik wawancara, serta strategi menghadapi berbagai kondisi yang mungkin ditemui selama pelaksanaan sensus. Dengan demikian, data yang diperoleh nantinya diharapkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistisi ahli pertama BPS Kota Kupang sekaligus instruktur daerah Sensus Ekonomi 2026, Dwi Rizky Saifullah mengatakan, pelatihan dilakukan untuk memastikan petugas memahami konsep pendataan dan mampu menerapkannya saat bertugas di lapangan.
5: Tujuannya kita ingin mengetahui tentang struktur ekonomi. Jadi kita ingin tahu ekonomi saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu masih di pertanian atau di pertambangan atau di industri mana yang paling banyak ini? Atau proporsinya berapa banyak? Industri saat ini sudah berapa persen? Konstruksinya berapa persen? Yang real estate-nya berapa persen? Perdagangan berapa persen? Nah, itu akan sangat membantu dalam menyusun kebijakan dan efisien. Karakteristik usaha. Jadi kita ingin tahu karakteristik usaha di Kota Kupang bagaimana sih? Tenaga kerjanya, sistemnya yang bagaimana? Pembayaran upahnya bagaimana? Apakah cenderung untung atau cenderung rugi? Di mana lokasi-lokasinya? Badan hukumnya bagaimana? Karakteristiknya kita harus tahu. Itu juga sangat membantu untuk data yang berkualitas.
2: Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik Kota Kupang berharap seluruh masyarakat dapat mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, sejak memulai proses data tunggal sosial internasional sebelumnya terpisah-pisah dan kurang adanya korelasi antara satu data dengan data lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya amanat dari Presiden kepada 4 menteri untuk melakukan sensus data tunggal sosial dan ekonomi nasional di seluruh Indonesia, bisa membantu masyarakat dari segi ekonomi, pendataan bantuan sosial agar tepat sasaran.
6: Karena ini data sensus itu dibangun dari sumber-sumber database awal yang terpisah, yang tidak padu dan tidak satu. Nah, oleh sebab itu Bapak Presiden tadi memerintahkan kepada kami untuk membentuk data tunggal sosial ekonomi nasional, dan waktu itu saya ingat sekali dari DTKS, P3KE, Reksosek yang pisah-pisah, pertama kali BPS mendapatkannya adalah DTKS. Pertama kali kami menyerahkan dan membangun DTSN, ini kami serahkan langsung sesuai dengan amanat Impres kepada Menteri Bappenas, Menteri Sosial, Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Dalam Negeri.
2: Hal tersebut selaras dengan penjelasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam doorstop yang mengatakan BPS akan melakukan verifikasi dan validasi, lalu hasilnya akan dibuat dalam bentuk perenggingan berdasarkan pada tingkat kesejahteraan mulai dari desil 1 atau keluarga berpenghasilan rendah hingga desil 10 keluarga yang paling sejahtera atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Di akhir pertemuan, baik Amalia Adininggar Widyasanti maupun Saifullah Yusuf berharap agar masyarakat mampu bekerja sama dengan cara menerima pihak petugas sensus hingga menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diberikan petugas. Informasi lainnya, minyak tanah di NTT kian susah ditemukan. Kelangkaan ini juga menyebabkan harga minyak tanah naik dari harga normal. Salah satu pengguna minyak tanah di TDM, Claudia Sesvao, mengatakan satu minggu terakhir minyak tanah susah didapatkan. Saat diwawancarai RRI Selasa 2 Juni 2026, ia juga berbagi bahwa harga minyak tanah yang normalnya bisa dibeli dengan harga Rp4.000 per liter jika dibeli dengan pada agen atau Rp5.000 per liter di kios. Kini naik sampai dengan Rp10.000 per liter. Kenaikan minyak tanah tidak hanya terjadi di TDM Kota Kupang. Melalui komunikasi via WhatsApp bersama RRI, salah satu pelaku UMKM makanan Evran Wula dari Soa Kabupaten Ngada juga mengeluhkan kenaikan yang terjadi di daerahnya tidak hanya minyak tanah tetapi juga sembako. Saat diwawancarai, Evran mengungkapkan biasanya ia membeli minyak tanah dengan harga Rp30.000 per jerigen. Kini harga minyak tanah menjadi Rp35.000 per jerigen. Tidak hanya minyak tanah, ia juga mengeluhkan harga minyak goreng Bimoli yang biasanya dibeli dengan harga Rp105.000 per 5 liter, kini menjadi Rp150.000 per 5 liter. Kenaikan harga ini sangat mengganggu keberlangsungan dagangnya, sebab berpotensi membuatnya terpaksa menaikkan harga makanan yang dijual dan akan mempengaruhi juga pada daya beli masyarakat. Di akhir wawancara, Claudia Sesvaot dan Evran Wula berharap agar pemerintah bisa membantu masyarakat mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah dan minyak goreng baik dari provinsi hingga kabupaten kota. Perbedaan harga minyak tanah di sejumlah wilayah Kota Kupang menjadi keluhan masyarakat. Harga minyak yang tidak seragam dinilai membingungkan warga sekaligus menambah beban ekonomi keluarga, terutama bagi ibu rumah tangga yang masih mengandalkan minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah seorang warga Manutapen, Mama Marta, mengungkapkan keresahannya terkait dengan harga minyak tanah yang berbeda-beda di setiap lokasi. Menurutnya, di kawasan Kapadala, Kota Raja, minyak tanah dijual dengan harga Rp40.000 per jerigen atau setara dengan 5 liter. Sementara di wilayah lain terdapat penjual yang mematok harga Rp30.000 hingga Rp35.000. Kondisi ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga dengan cermat. Ketika harga minyak tanah naik dan tidak terkendali, biaya kebutuhan sehari-hari pun ikut meningkat. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah dan juga pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah di tingkat pengecer. Isu perbedaan harga minyak tanah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Warga berharap adanya solusi yang dapat menjamin akses energi rumah tangga dengan harga yang wajar, sehingga aktivitas sehari-hari, terutama kebutuhan memasak, tidak semakin membebani ekonomi keluarga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar are di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
7: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tanrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
8: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
7: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
9: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
7: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Selengkapnya informasi berikut dilaporkan Ana Lopo.
10: 19,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
11: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
10: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
11: Sementara itu Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
12: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Okay. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan non pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
11: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
13: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti di tahun 2045 lagi harus 8,4%.
11: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan gizi. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa pada Mei 2026, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,26%. Berikut laporan Aris Lake.
14: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengungkapkan penyebab dominan deflasi mantuman pada Mei 2026 terjadi akibat turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,24% dengan andil minus 0,46% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49% dengan andil 0,03%. Ia juga menjelaskan inflasi kelompok pengeluaran tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,52% dan andil 0,09%.
15: Penyebab dominan deflasi mantuman Mei 2026 adalah turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,24% dengan andil minus 0,46% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49% dengan andil 0,03%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, 8 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami inflasi mantuman pada Mei 2026. Inflasi kelompok pengeluaran tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,52% dan andil 0,09%.
14: Lebih lanjut, Mata Mira menyampaikan bahwa deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,06% dan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Ngada sebesar 0,01%. Jika dilihat berdasarkan inflasi secara Y on Y, pada Mei 2026, semua wilayah di NTT mengalami inflasi yang mana inflasi Y on Y tertinggi terjadi di Wengapu, yakni 3,71% dan terendah terjadi di TTS 0,95%. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi di tengah tingginya tekanan ekonomi global menjadi perhatian berbagai kalangan. Iwan, seorang warga Kota Kupang, mengatakan bahwa pelemahan rupiah merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang terjadi hampir setiap tahun. Ia menambahkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi berdampak pada kenaikan harga barang, terutama yang berkaitan dengan biaya produksi. Sebagai warga NTT, Iwan berharap pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi yang produktif sehingga daya tahan ekonomi semakin baik di tengah tantangan global.
16: Sistem ekonominya itu bisa dibilang setiap tahun itu ada naik dan turunnya. Tergantung dari mungkin pendapatan negara atau apapun ya. Ya mungkin ya bisa dicari jalan keluarnya seperti apa terkait dengan lemahnya rupiah itu tergantung dari pemerintah bagaimana cara mereka mengambil kebijakan soal rupiah yang melemah. Harapan saya ke depan ya setidaknya ekonomi Indonesia ya terus maju dan berkembang khususnya ya NTT ya. Apalagi dengan kebijakan fiskal ini yang sekarang terjadi setidaknya ya mungkin di tahun-tahun berikutnya kekuatan ekonominya kita itu semakin diperkuat mungkin dari bidang-bidang atau sektor apa-apa saja.
2: Kepala Ekonomi Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian, mengatakan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi faktor global seperti penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga global, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurutnya, inflasi nasional masih terkendali dan sektor perbankan tetap stabil. Bagi masyarakat, isu pelemahan rupiah bukan hanya persoalan nilai tukar semata, tetapi juga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, kesempatan kerja, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat menjadi kepentingan publik yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Alotani selengkapnya melaporkan.
17: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
18: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT-NTB dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
17: Semua keputusan-keputusan rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakernas kemarin.
18: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah pon bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara pon ke-22 tahun 2028.
19: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan 3 provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi, cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam 1-2 minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
18: Hasil Rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur, terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir untuk Anda, pelantikan dan pengukuhan pengurus baru POPSI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan atlet sekaligus memperkuat persiapan atlet, maksud kami persiapan NTT menuju PON tahun 2028. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
20: Saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan ini?
21: Siap,
20: terima kasih.
22: Semangat baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur bergema dari Kota Kupang. Ratusan atlet, pelatih, pengurus klub, dan tamu undangan menghadiri pelantikan pengurus POPSI Nusa Tenggara Timur serta 4 pengurus kabupaten dan kota untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan organisasi yang dilanjutkan penyerahan bendera POPSI sebagai simbol amanah, tanggung jawab, dan estafet kepemimpinan dalam membangun olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur.
23: Lampiran surat keputusan nomor 01 garis miring SKEP garis miring POPSI NTT garis miring angka Romawi 5 garis miring tahun 2026. Tanggal 30 Mei 2026.
22: Suasana semakin sakral saat seluruh pengurus mengucapkan fakta integritas dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai komitmen membangun organisasi yang solid dan berprestasi.
24: Fakta integritas. Pada hari ini Senin, tanggal 1 bulan Juni tahun 2026, saya sebagai pengurus POPSI Nusa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mewakili kabupaten kota yang dilantik mengingatkan diri saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui organisasi POPSI Provinsi NTT masa bakti 2026-2030.
22: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah konsolidasi organisasi, pembinaan atlet muda, peningkatan kualitas pelatih, dan persiapan menuju PON 2028.
24: Jadi kalau teman-teman pemain semua, mulai hari ini teman-teman semua harus berlatih. Saya sebagai Ketua POPSI NTT tidak peduli dari klub mana kalian. Ada pemain bagus, mau dari Angfuang Barat Daya, mau dari Amarsi Utara, mau dari Amarsi Selatan, saya tidak peduli. Saya ambil mereka berangkat PON, kalau mereka siap. Jadi teman-teman semua masih 2 tahun lebih ini harus siap.
22: KONI Nusa Tenggara Timur optimis cabang olahraga biliar mampu menjadi salah satu penyumbang prestasi bagi Nusa Tenggara Timur di panggung nasional.
25: Amanah yang diterima hari ini bukan saja sebagai jabatan organisasi, melainkan kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena momentum hari ini kita bicara tentang persiapan PON nanti tahun 2028. Saat ini sudah disepakati bahwa ada 67 cabur yang dipertandingkan di PON nanti, baik di NTT, NTB, dan DKI.
22: Pelantikan yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah POPSI Indonesia ini menjadi simbol bangkitnya kekuatan baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, dan PB POPSI, Nusa Tenggara Timur kini menatap target besar menuju PON 2028.
26: Saya yakin dan percaya dengan potensi yang cukup besar dari semua lini, melihat teman-teman yang cukup antusias sekali, saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Belum pernah kasih yang saya rasakan pada malam hari ini ada di daerah yang lain.
22: Dari Kupang, semangat persatuan dan prestasi kini menjadi fondasi baru POPSI Nusa Tenggara Timur untuk melahirkan atlet-atlet biliar yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 20 hektar are di Desa Dalam Kom, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete. Kita ada di Rabu, rasanya aku butuh uang. Bukan ya, rasanya aku butuh kamu. Ya, pastinya di Rabu Manis ini bakalan kami hadirkan informasi-informasi terkini. Dan bukan hanya dari saya gitu ya, kita juga butuh informasi dari Anda pendengar untuk citizen journalism. Asik, kata-katanya luar biasa. Jadi Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda pendengar. Seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda? Apakah terjadi hujan? Apakah kabut? Ataupun berangin? Ataupun seperti apa informasi cuacanya? Boleh disampaikan ke kami di layanan telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, di nomor 0811-3820-9440. Tidak hanya berhenti sampai di informasi cuaca gitu ya. Informasi soal lalu lintas, informasi soal harga pangan di pasar-pasar juga boleh Anda sampaikan gitu ya, sampai di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Ada informasi untuk Anda dari Universitas Terbuka. Halo Mbak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, yang pertama, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Yang berikutnya, biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar dalam bentuk cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang datang ke mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube @UT Kupang. Atau Anda juga bisa hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai tanggal 22 Juli 2020.

0: resmi dikukuhkan untuk memperkuat jejaring literasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini sudah memulai dengan aktivitas-aktivitasnya, yang lagi persiapan untuk mau ke kantor, ke sekolah, ataupun juga ke tempat-tempat aktivitasnya. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa untuk sarapan pagi, cek and recheck lagi semua barang bawaan Anda supaya tidak terlupa ya ketika sudah berada di tempat aktivitasnya. Ya, pendengar, bagi para petani, keberhasilan panen ini bukan hanya soal hasil yang melimpah, yang lebih penting adalah apakah hasil tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Kabar baik datang dari sektor pertanian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat untuk nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2026 ini mencapai 127,73, naik hampir 2% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jadi angka ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya yang mereka keluarkan untuk produksi maupun kebutuhan rumah tangga. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa capaian ini sebagai sinyal positif ya bagi berbagai program pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi para petani. Mulai dari peningkatan luas tanam, adapun perbaikan-perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pendampingan di sentra-sentra produksi. Menurut Amran bahwa NTP ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pula daya beli dan juga kemampuan ekonomi petani.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Terus satu RRI Kupang FM 94,4 MHz. Mari kita terus menyemangati diri, pasti bisa gitu ya untuk setiap aktivitas dan pekerjaan yang Anda akan kerjakan hari ini. Ya, pendengar setia, pemerintah Kota Kupang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 62823645245474 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang ataupun pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya. Itu dia informasi dari Dinas Kominfo Kota Kupang. Selain itu juga ada informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Di era digital saat ini juga hampir semua aktivitas kita terhubung ya dengan internet. Mulai dari komunikasi, apalagi berbelanja, bekerja hingga mengakses layanan publik. Namun di balik kemudahan tersebut ada ancaman kejahatan cyber yang terus meningkat. Data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 kemarin terjadi sekitar 5, miliar serangan cyber di Indonesia. Wih, ini angka yang bukan kecil gitu ya. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan rata-rata serangan dalam beberapa tahun sebelumnya. Bahkan hingga pertengahan April 2026 tercatat ada lebih dari 1,5 miliar serangan cyber telah terjadi. Nah, menanggapi hal tersebut, pemerintah terus memperkuat sistem keamanan cyber nasional. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa pentingnya koordinasi antar kementerian dan juga lembaga agar ancaman cyber dapat ditangani secara tepat, kemudian terukur dan juga terpadu. Karena itu pendengar, selain penguatan sistem dari pemerintah, kita sebagai masyarakat juga perlu lebih waspada gitu ya dalam menjaga data pribadi. Sebab keamanan di ruang digital bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna teknologi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, karena after this kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi terkait dengan Rumah Sakit Umum Undana dan kebijakan penerimaan pasien BPJS.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepa

Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya.

0: Ya, pendengar, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 kemarin, ya, Rumah Sakit Umum Undana secara resmi siap melayani dan juga menerima pasien dari peserta program jaminan kesehatan nasional. Jadi, ini merupakan wujud nyata komitmen tentunya dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana atau RSU Undana juga dengan bangga mengumumkan terjalinnya kemitraan yang strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, gitu ya. Oke, kita patut bersyukur gitu ya pendengar, karena memang Rumah Sakit Umum Undana yang kita tahu gitu ya, ini bahwa sudah mulai menerima gitu ya, melayani dan juga menerima pasien peserta program jaminan kesehatan nasional. Artinya bahwa rumah sakit ini juga menerima pasien-pasien untuk ya memeriksakan kesehatan di sana, mendapatkan pelayanan medis yang mudah diakses, cepat dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pendengar, kami ajak Anda untuk bisa memberikan tanggapan gitu ya. Seperti apa sih harapan Anda gitu ya? Apa sih harapan Anda untuk Rumah Sakit Umum Undana gitu ya dalam melayani kesehatan gitu ya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Anda bisa ya memberikan tanggapan soal infrastruktur pelayanannya, kemudian fasilitas rawat jalan, rawat inap, hingga kesiapsiagaan tenaga medisnya seperti apa. Boleh Anda sampaikan kepada kami tanggapan-tanggapan Anda ataupun juga harapan Anda soal Rumah Sakit Umum Undana ini. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Nanti kita akan berbincang bersama dengan direkturnya langsung gitu ya, soal hal itu. Jadi boleh Anda sampaikan kepada kami seperti apa sih pendengar, harapan Anda soal ataupun juga pertanyaan bagaimana kesiapan infrastrukturnya, pelayanannya seperti apa. Karena ini juga ya walaupun kita baru apa ya, kita baru tahu gitu ya, bukan baru tahu, karena memang rumah sakit ini juga sudah berdiri gitu ya di depan kantor ini ya, depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Jadi kalau kita menyusuri jalan di Nekoten, pasti kita juga langsung lihat di samping, kalau kita dari mana ya, dari Oepura, maka dia tepat langsung berada di sebelah kiri gitu ya rumah sakitnya. Boleh Anda sampaikan kira-kira harapan Anda ataupun tanggapan Anda soal penerimaan peserta pasien BPJS ini di Rumah Sakit Umum Undana. Boleh ya Anda sampaikan kepada kami ya di line telepon, WA dan juga SMS. Nanti kita akan mencoba menghubungi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Undana, ada Dr. Efriska, yang nanti kita akan berbincang bersama-sama. Boleh ya, Anda bisa sampaikan kepada kami harapan Anda ataupun juga tanggapan-tanggapan Anda. Baik, terima kasih. Ada yang sudah bergabung dengan Mesia. Selamat pagi Kak Fongki. Wah, luar biasa untuk Rumah Sakit Umum Undana sudah menerima BPJS, pasien BPJS. Semoga Rumah Sakit Umum Undana semakin sinergi lagi dalam melayani. Karena memang kita baru tahu nih untuk pelayanan pasien BPJS di rumah sakit tersebut. Semoga dengan kesiagaan tenaga medis spesialis dan juga staf administrasi bisa memperkuat komitmen Rumah Sakit Undana dalam memberikan pelayanan medis yang profesional. Terima kasih Kakak Meisya untuk tanggapannya di pagi hari ini via WhatsApp. Luar biasa ketika diminta tanggapannya langsung gercep gitu ya. Thank you ya Kakak Meisya ya untuk pagi ini. Dan pendengar, kita coba langsung menghubungi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Undana untuk kita perbincangkan soal ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas merupakan harapan seluruh masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan masyarakat di NTT adalah Rumah Sakit Umum Undana. Namun di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan, sering muncul berbagai pertanyaan terkait dengan seperti apa sih mekanisme penerimaan pasien peserta BPJS Kesehatan, mulai dari prosedur rujukannya, ketersediaan layanannya, hingga kendala yang dihadapi di rumah sakit. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan Rumah Sakit Umum Undana dalam menerima dan melayani pasien BPJS Kesehatan, telah hadir via telepon ada Dr. Evriska Damanik, SPA Mbiomed MM, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Undana. Selamat pagi, Dokter.
4: Selamat pagi, Kakak.
0: Bagaimana kabar dokter pagi ini?
4: Pagi ini selalu luar biasa, bersama Tuhan kita pasti luar biasa.
0: Gas. Iya, Ibu dokter, ini sangat luar biasa, apresiasi gitu ya untuk Rumah Sakit ya. Umum Undana yang sudah mulai bermitra gitu ya untuk penerimaan pasien BPJS. Katanya ini sudah dari tanggal 1 Juni ya dokter ya?
4: Ya betul, untuk tanggal 1 Juni kita sudah buka, sudah bekerja sama, jadi PKS-nya sudah di tanggal 28, tetapi memulai pekerjaan pelayanannya di 1 Juni 2026, nanti sepanjang setahun ke depan, setelah itu kita akan perpanjang lagi seperti biasa rumah-rumah sakit lain.
0: Oke, jadi ini fresh on the oven gitu ya Ibu ya?
4: Yes.
0: Oke, boleh dokter bisa jelaskan seperti apa sih gambaran umum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Undana saat ini?
4: Ya, terima kasih. Ini Kak Fongki ya?
0: Iya, betul.
4: Terima kasih Kak Fongki buat saya diundang di RRI ini, luar biasa nih, saya nggak pernah diundang nih. Untuk kali ini dan mengagetkan saya, begitu itu karena Tuhan ya.
0: Iya, ampunilah ya Ibu ya.
4: Iya, saya di Rumah Sakit Undana ini memang sudah 3 tahun dalam proses persiapan menuju BPJS ini, bukan hal yang gampang buat kami di Undana khususnya. Sehingga dalam mempersiapkan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat NTT khususnya Kota Kupang ini, memang itu menjadi moto kami Undana dari pimpinan tertinggi Pak Rektor, bahkan para jajarannya bersama kami dari Rumah Sakit Undana. Jadi saya di diminta untuk mengelola rumah sakit Undana supaya rumah sakit Undana ini bisa berdampak seperti Undana punya
5: miliar moto, ya?
4: Berdampak. Ya, jadi saat ini sudah unggul dan berdampak, Kak Fongki, bukan berdampak saja. Jadi terbukti kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Seperti tadi saya katakan bahwa dari 3 tahun perjuangan tidak gampang untuk memperolehnya.
5: Okay.
4: Dan persiapan kita tahu semua ya, rumah sakit Undana awalnya ya letaknya di Naikoten, tempat di mana dulu Universitas Undana yang lama dipindahkan kemudian dijadikan klinik dulu ini.
5: Oh kita gitu tahu, ya.
4: Dijadikan klinik dulu.
5: Nah ini juga Undana, silakan dilanjutkan Ibu.
4: Yang dulunya waktu COVID masih jadi rumah sakit penyangga klinik, kemudian berubah menjadi rumah sakit 2018 ini 2022 rumah sakit jadi pelayanan pasien umum setelah dari COVID dan sekarang. Nah pelayanan di dalam ini seperti rumah sakit lain, kita kebetulan tipe C, kita punya empat. Kita mau fokus ke empat besar dulu di awal ini karena memang kita tidak bisa langsung melengkapi semua. Karena pastinya kita tahu itu sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Tapi saya sangat apresiasi pimpinan Pak Rektor. Saya Kak, dua kali Rektor masih dipercayakan. Saya hanya mengucap syukur, ini dua Rektor yang luar biasa, Prof. Max dan Prof. Jeffrey sekarang ini sebagai Rektor masih bersemangat untuk rumah sakit Undana ini menjadi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, supaya lewat rumah sakit ini kita punya fakultas kedokteran, bisa praktek, bisa diberdayakan, bisa dibuat pelayanan, dan khususnya untuk NTT rumah sakit Undana ini bisa melayani masyarakat Kota Kupang yang khususnya 96% BPJS tuh Kak. Jadi kita memang harus fokusnya BPJS dulu, supaya teman-teman yang mau berobat atau orang-orang Undana khususnya yang mau berobat, kita bisa layani dengan BPJS mereka. Mungkin itu Kak.
5: Oke, baik. Jadi proses untuk sampai menerima pasien BPJS ini butuh waktu 3 tahun lebih ya. Ini proses yang lama Ibu ya.
4: Ya.
5: Dan kira-kira apa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit untuk dapat melayani peserta BPJS ini, Bu?
4: Untuk rumah sakit kita di NTT ini kan kita pada dasarnya hampir 96% tadi BPJS tuh masyarakat kita. Jadi untuk masuk bisa bekerja sama dengan BPJS, kita juga harus memberikan persiapan pelayanan yang prima, bukan cuma hanya buka. Tetapi kita harus menyiapkan fasilitas seperti sarana-prasarana, kemudian alatnya, SDM. Saya masuk ini Kak, SDM itu cuma hanya puluhan.
5: Nah gitu ya.
4: Kemudian kita harus memenuhi standar hampir seratusan, kita harus lengkapi dalam waktu 3 tahun. Kami melengkapi itu lewat arahan pimpinan untuk memenuhi asesmen BPJS, karena macam-macam itu. Ada harus genset, kemudian harus dilengkapi ruang radiologinya, harus ada timbal, tempat tidur yang harus 100 tempat tidur karena kita tipe C harus terpenuhi. Kemudian sekarang yang terbaru lagi terkait pelayanan dengan menggunakan kris, tempat tidurnya satu kamar harus ada ketentuan yang harus dilengkapi, sehingga itu memang membutuhkan waktu, kemudian dana, fokus, konsentrasi, dan itu kita ajukan sebagai asesmen BPJS bisa bekerja sama. Artinya BPJS ini memprioritaskan pelayanan safety dan kami mengikuti. BPJS ini hadir juga, kami berterima kasih juga buat BPJS dari mulai pusat sampai daerah, sangat support, terlebih lagi kami rumah sakit universitas perguruan tinggi.
5: Yeah.
4: Itu yang membuat mereka mungkin melihat sangat berpotensi untuk bisa melayani lebih luas lagi. Jadi memang hal-hal itu tadi, sarana, SDM, alat, semua harus dilengkapi, sehingga itu kita ajukan dan disetujui harus sesuai prosedur. Jadi pasien datang, pelayanan diberikan pelayanan paripurna dan pelayanannya segera, tidak berlambat-lambat, dan semua sudah selesai, sudah siap. Jadi waktu itu kita sempat ajukan kredensial gitu. Rumah sakit Undana kan tahu, rumah sakit Undana di daerah yang di tengah kota ini, tapi sudah lama ya di ada yang rusak. Tempat hujan tuh, tahu Kota Kupang tuh kan hujan luar biasa, hujannya tiba-tiba bocor. Itu berapa kali kita ajukan ke BPJS, 3 kali. Akhirnya hujan deras, lampu mati, kami punya gensetnya belum terpenuhi. Akhirnya nggak jadi.
5: Okay.
4: Itu membuat kami, hati kami, aduh bagaimana nih. Akhirnya kita nyiapin ini genset, kita rapikan semua. Terakhir itu akhirnya kita disetujui untuk kerjasama. Jadi memang untuk menuju itu banyak proses.
5: Nah tadi, ya dokter, tadi ada pendengar kita namanya Meisha, dia sempat tanyakan, ini karena dia baru tahu gitu ya Rumah Sakit Umum Undana yang sudah menerima pasien BPJS, ini kira-kira layanan apa saja yang sudah bisa diakses gitu ya di BPJS gitu ya, di Rumah Sakit Umum Undana nih dokter?
4: Iya. Layanan utama pastinya di depan kita terima UGD. Pasien-pasien dengan kondisi emergensi silahkan langsung masuk ke UGD. Itu tanpa dia mau vaskes pertamanya dimanapun, kita tahu bahwa silahkan masuk ke UGD. Kemudian ada poliklinik kita, dokter spesialis penyakit dalam kita ada, anak, kemudian bedah dan obgyn. Kemudian ada beberapa pelayanan penunjang seperti patologi klinik pastinya, patologi anatomi, forensik, anestesi. Kemudian rawat inap, kita sudah memenuhi persyaratan rawat inap. Kemudian kita juga pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium sudah terpenuhi, radiologi. Radiologi kita masih ronsen, kita ada untuk CT scan kami belum punya karena kita harus melengkapi banyak hal. Kemudian pelayanan ruang tunggu, farmasi, gizi kita terpenuhi untuk standar. Saat ini kita masih memenuhi dan kedepannya kita akan mempersiapkan untuk keunggulan yang nanti kedepannya kita mau mengarah ke keunggulan ibu anak. Jadi nanti kita akan melengkapi itu. Terus sekarang seperti itu, Kak.
5: Dokternya, tenaga dokternya bagaimana, Ibu?
4: Kami punya dokter penyakit dalam. Untuk 4 besar cukup. Untuk pabeda, obgyn, anak, penyakit dalam. Dokter-dokter kami seperti dokter Herman radiologi, dokter Marlion forensik, dokter Yuyun dokter anak, dokter Lani spesialis penyakit dalam, dokter Christian Ratu. Kemudian ada dokter ortopedi juga ya, SP2 juga, dokter Sujito. Artinya semua tenaga di Fakultas Kedokteran juga kita akan kumpul bersama juga di Rumah Sakit Undana. Jadi ke depan dalam beberapa waktu ini kami sedang memproses untuk semua dokter dari rumah sakit, dari Fakultas Kedokteran kita akan masuk di Rumah Sakit Undana semuanya.
5: Okay. Lalu kan setiap rumah sakit ini kan untuk pelayanan, apa ya namanya ya, alur pelayanan pasien, prosedur pendaftaran ini kan online. Nah bagaimana di Undana? Apakah juga menerapkan pola yang sama atau seperti apa?
4: Ya, kita harus ada SIMERES, pendaftaran online itu harus, tidak bisa rekam medik elektronik juga kita sudah ada. Jadi kalau pasien mau datang, mau berobat, kita bisa daftar online, kita ada linknya nanti. Kemudian itu kalau mau datang langsung juga bisa, kalau mau online. Jadi kalau misalnya seperti biasa di rumah sakit lain didaftarkan dulu, tapi karena masih baru ya untuk awal, kita bisa langsung daftar di depan, kemudian kita bawa rujukan ya, kalau mau ke poli kita bawa rujukan. Dari kalau secara online kita rujukan itu kita bisa input di dalam rujukan, nanti kita langsung datang saja ke tempat pendaftaran pasien, itu sudah diarahkan mau ke poli.

0: BPJS, ketika dia dirawat di sana supaya istilahnya kayak mulut gram gitu ya, dari satu mulut ke mulut, oh rumah sakit Undana ini bagus, akhirnya muncul trust dan banyak orang berbondong-bondong untuk ketika sakit ke sana nih Ibu.
1: Iya. Semua rumah sakit pasti pengen ya rumah sakitnya dipercaya ya. Kami kan masih sangat baru banget ya. Walaupun selama ini sudah tahu nih orang rumah sakit Undana. Kemungkinan juga rumah sakit Undana tapi tidak ada pasien. Selama ini kan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Sehingga memang kita harus memastikan bahwa masyarakat ini yakin dengan cara apa, kami berusaha memberikan pelayanan. Jadi selama kami mempersiapkan diri, kami sudah memperlengkapi tim medis kami sehingga mereka kompeten. Sehingga selama ini juga pasien-pasien datang, pasien umum itu kita sudah pasien datang dengan pelayanan segera dilayani dengan tepat, dengan waktu yang tepat, dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kami manajemen, kami secara tenaga kami memastikan kami siap dulu. Kami bukan hanya untuk sudah ini kami sudah buka nih rumah sakit Undana, mari rame-rame, enggak seperti itu juga. Kami akan memberikan pelayanan paripurna, pelayanan yang terbaik.
0: Iya.
1: Sehingga kami punya moto melayani pasien dengan paripurna. Bergerak cepat melayani pasien, memberikan pelayanan paripurna. Itu yang harus kami utamakan. Jadi SDM kami selama ini kami genjot benar-benar, jadi harus mampu mengelola, melayani secara profesional. Jadi kami tahu orang sudah dengar, tapi bagaimana sih? Nah, dengan satu pasien kami layani, kami juga punya pelayanan lain selain daripada pelayanan kesehatan medis. Kami punya tim doa yang terus menopang Rumah Sakit Undana. Jadi pelayanan Rumah Sakit Undana kelebihannya adalah kami punya tim pelayanan kesehatan dan kami punya tim pelayanan doa. Ini Rumah Sakit Undana tidak bisa pisah dari itu. Jadi pasien datang, kita akan layani dan tim doa akan melayani mereka. Sehingga apa yang kurang, mungkin mereka bermasalah di hati, mereka memang benar-benar hanya sakit tubuh. Kita tahu di Kota Kupang, jadi pelayanan yang kami berikan, kami pasti memberikan pelayanan yang berbeda dengan cara dua pelayanan yang kami gabung menjadi satu, yaitu pelayanan kesehatan medis dengan pelayanan kesehatan rohani. Belum lagi nanti kesehatan psikologi kami lengkapi di sini. Jadi itu yang kami yakin, mungkin Bapak Ibu belum tahu, tapi silahkan masuk, satu pasien akan merasakan tangan-tangan yang melayani dengan sungguh-sungguh, karena sudah 3 tahun kami merindukan orang untuk kami layani. Kami yakin satu orang tidak masalah, 1, 2 orang, 3 orang itu akan dari mulut ke mulut menjadi media sosial yang lebih daripada kita promosi seperti yang lain. Itu aja mungkin Kak.
0: Oke, luar biasa. Semoga dengan adanya sosialisasi di media sosial juga bisa apa ya, membuka mata kita semua, ternyata Rumah Sakit Umum Undana juga sudah menerima pasien BPJS. Kira-kira terakhir nih, Ibu Dokter, apa pesan Ibu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan BPJS di Rumah Sakit Undana nih? Silakan.
1: Ya, terima kasih buat Bapak Ibu, Bapak Mama, Bersaudara di seluruh NTT, di seluruh Kota Kupang yang kami kasihi. Rumah Sakit Undana hadir bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi. Rumah Sakit Undana hadir karena ada Undana yang juga kami percaya memberikan dampak bagi semua masyarakat di Kota Kupang. Sehingga dengan adanya Rumah Sakit Undana mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di NTT dan Kota Kupang. Sehingga pelayanan kebutuhan pelayanan rumah sakit yang dibutuhkan untuk semua masyarakat bisa dilayani dengan baik, itu bisa terpenuhi di Rumah Sakit Undana. Mari silakan datang, mari silakan rasakan pelayanan di Rumah Sakit Undana. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan paripurna, karena kami tahu kita ada harus melayani. Jadi kita ada untuk menjadi berkat bagi teman, bagi sahabat, bagi masyarakat. Supaya lewat keahlian kita, semua orang merasakan kebaikan Tuhan, semua orang merasakan anugerah Tuhan, dan orang yang sakit itu bukan hanya sembuh pulang dengan kesehatan jasmani, tetapi dia pulang dengan kelepasan dan sehat sempurna, karena dia tahu bahwa dia sakit Tuhan izinkan atau ada apa. Sehingga saya menyampaikan Bapak Ibu, Bapak Saudara, mari silakan berkunjung. Kalau sakit datang di Rumah Sakit Undana, kami siap melayani, memberikan pelayanan paripurna dengan hati kami dari apa yang kami sudah miliki. Itu saja mungkin Kak Fongki, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Dr. Friska atas penjelasan yang sangat informatif mengenai kebijakan penerimaan dan pelayanan.

0: pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Undana. Semoga informasi ini juga bisa menambah pemahaman masyarakat gitu ya, mengenai prosedur dan hak-hak mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, sekaligus mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara tepat. Ya, terima kasih Ibu Dokter, selamat melanjutkan aktivitas dan pelayanan di pagi hari ini. Sukses selalu Ibu.
1: Terima kasih Kak Fongki, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati, selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara Kupang Pagi bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Undana, Dr. Efriska, pada kesempatan pagi ini.

0: Baik pendengar, pagi ini cuacanya cerah. Dan seperti apa ya informasi cuaca hari ini selengkapnya, kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan Ibu Riris, forecaster BMKG Lestari Kupang. Selamat pagi Bu Riris.
1: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar Ibu di Rabu manis ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik saja. Kalau kakak sendiri bagaimana kabarnya?
0: Sehat luar dalam Ibu Riris. Puji baik. Tuhan. Oke, Ibu boleh disampaikan informasinya, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Eliza Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Ruteng, Tambolaka, dan Waikabubak. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan dengan adanya potensi kabut di wilayah Soe, MB, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah anginnya sendiri bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai 2. Dan untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada hari Selasa 2 Juni 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Iya, terima kasih ya Ibu Riris dengan informasi cuacanya, namun ada potensi angin kencang ini apakah hanya memang terjadi di wilayah Saburai Jua saja atau wilayah Kota Kupang dan sekitarnya juga masih berpotensi mengalami hal yang sama nih Ibu?
1: Untuk angin kencang sendiri memang BMKG Lestari Kupang ini memiliki kisaran kecepatan untuk di beberapa wilayah.
0: Yeah.
1: Seperti kayak Saburai Jua ini kan 30 km per jam itu sudah termasuk angin kencang di wilayah mereka. Nah, untuk Kota Kupang memang ada angin kencang tapi tidak sampai masuk ke peringatan dini, Kak.
0: Okay.
1: Di sekitar 10 sampai 15.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan demikian Ibu Riris yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para